0: Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis Masakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hiu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IR 24 jam, terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 130

0: 3 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum.

Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Jambi, pagi ini.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda kembali hadir Dialog Jambi Menyapa untuk Anda di pagi hari ini dengan tema tentang menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Nanti ya akan dibahas oleh Bang Renold dengan narasumber kita, ada Dr. Ridwan SPSI, MPSI, psikolog. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renol Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Dan di pagi hari ini kita akan coba membahas bagaimana menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Karena Jambi masih diselimuti kabut asap dan hingga pagi ini di depan studio kami juga masih terlihat kabut asap yang begitu tebal menyelimuti kota Jambi. Dan judulnya pembelajaran terbatas. Dan di pagi ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, ada Pak Dr. Ridwan, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis Himpunan Psikolog IPK HIMSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, Bang Ben? Bang Rainol?
2: Nih, saya baru pertama nih ngobrol sama Pak Ridwan.
3: Siap.
2: Pak Ridwan, kalau apa ya, kalau berbicara dengan kondisi apa ya, kabut asap yang apa ya menyelimuti kota Jambi saat ini, kemudian pemerintah daerah juga langsung menerapkan bagaimana pembelajaran anak langsung di safety-kan untuk mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun infonya pagi ini sudah dilakukan pembelajaran di sekolah, namun ini masih terbatas. Kalau melihat situasi saat ini, kalau dari sisi psikologi, ini bagaimana menjaga apa ya motivasi anak agar mereka nih tetap semangat untuk belajar di rumah? Karena ini anak saya kemarin juga Zoom nih. Ini bagaimana Pak Ridwan?
3: Baik, kita langsung to the point berarti ya, motivasi anak. Jadi sebelum sampai ke sana, tentu kita mau tidak mau ya menyikapi kondisi-kondisi kejadian bukan berapa hari ini, kayak udah berapa main bulanan ya, yang sungguh sangat luar biasa terjadi di kota Jambi. Padahal kota Jambi itu nggak ada hutannya kayaknya, tapi menampung asap ya. Nah, mungkin di daerah-daerah lain juga begitu. Tentu ini akses segala informasi, akses untuk kemana-mana pun jadi terbatas. Jadi artinya kenapa ini menjadi catatan penting untuk kita bicara tentang motivasi. Tentu dengan kondisi seperti ini orang seolah-olah dimatikan aktivitasnya ya. Secara tidak langsung maksudnya ya, terutama pada anak-anak yang sedang menuntut ilmu, yang terbiasa berkumpul bersama temannya, ada relaksasinya ya, kemudian belajar, ada istirahat, bertatap muka, bersapa. Nah, sekarang barang itu enggak dilakukan lagi sudah sampai beberapa hari. Walaupun ada sebagian juga yang mencoba untuk mengambil kebijakan tetap masuk ya. Tapi tentu kalau kita lihat kondisi ini, yang mengkhawatirkan itu adalah kondisi-kondisi yang bisa membuat anak menjadi sulit untuk bernapas gitu ya, sulit untuk katakanlah berkomunikasi, karena mungkin bisa saja banyak penyakit di situ ya, batuk dan terusnya. Nah, kondisi ini kadang-kadang diambillah sebuah kebijakan untuk beberapa sekolah untuk menghentikan aktivitas yang sifatnya offline. Jadi digunakanlah online, dan itu sah ya, karena kita mengenal pembelajaran itu hybrid ya, bisa offline, bisa online, karena itu tergantung situasi dan itu tidak ada yang dilanggar. Nah, kondisi antara offline dengan online tentu berbeda. Ketika kita bicara online, tentu anak mau tidak mau, suka tidak suka, lebih banyak di rumah. Dalam kondisi ini, ketika anak tahu dia di rumah ya, tentu yang dalam pikirannya adalah ini libur nih. Namanya di rumah ya. Nah, ketika dia tahu ini libur, tapi dalam pemikirannya, tapi ternyata dia harus belajar. Jadi dia harus membiasakan beradaptasi penggunaan-penggunaan model pembelajaran dengan penggunaan yang katakanlah yang familiar kita sebut Zoom. Meskipun banyak ya nama-nama lain ya, Google Meet dan seterusnya. termasuk juga aplikasi yang sederhana seperti informasi-informasi yang disampaikan guru melalui WA, yeah. Itu pasti ada juga. Nah, ketika anak menjalani kondisi ini, ya analisis saya ya, tentu anak yang tadi menganggap ini sebuah katakanlah kegiatan di rumah tentu nggak nyaman, nggak nyaman karena mereka nggak punya ruang yang kadang-kadang harus berkreasi dengan keaktifan mereka, berinteraksi dengan keaktifan mereka, dan ternyata mereka dibatasi dengan ruang-ruang yang kita sebut kamar biasanya, atau ruang tamu dan seterusnya lah, ruang belajar dan seterusnya. Dan ini membuat mereka juga menjadi ya belajarnya kurang merasa tertantang dan kurang menarik, karena informasi akhirnya menjadi seolah-olah satu arah meskipun mereka ada semua di dalam situ. Nah, ini kadang-kadang bisa menyurutkan semangat mereka untuk belajar lebih giat ataupun aktif, dan terkadang ya mungkin ada sebagian menyepelekan jadinya, dan ini menjadi tugas guru karena dalam ruang itu yang ada adalah guru dengan siswanya atau murid ya. Nah, tentu yang paling penting adalah guru yang sudah memberikan pembelajaran secara online ini dapat memberikan ruang-ruang motivasi, bukan hanya sekedar belajar akademik, karena bisa saja konsentrasinya rentangnya terbatas ini. Jadi guru-guru supaya anak tetap termotivasi untuk belajar, maka bisa ditanyakan juga di awal-awal mengenai perasaan mereka hari ini, gitu ya, kondisi mereka hari ini.
2: Lebih
3: gitu.
2: Soft lah ya, lebih soft dulu lah ya.
3: Iya, langsung belajar kayak di kelas gitu ya. Kemudian tentu yang harus dipikirkan oleh para guru aja supaya pembelajaran itu tetap menarik. Artinya bisa saja di dalam ruang Zoom itu, ayo dong kita senam sama-sama, kita menggunakan ice breaking gitu kan. Kemudian kita bisa menggunakan permainan peran. Jadi semuanya bisa jadi aktif. Karena dikhawatirkan kadang-kadang dengan alasan sinyal dan terusnya, itu juga menjadi dilema untuk anak untuk menjadi lebih aktif. Jangan-jangan itu hanya alasan mungkin ya. Karena dia tadi mengalasa ini di rumah dong, ruang-ruang privasi yang dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal-hal lain selain main ataupun istirahat misalnya Nah, tapi dipaksa untuk belajar. Jadi guru terus memberdayakan melalui motivasi-motivasi pembelajaran yang menyenangkan. Itu jadi mereka enggak apatis ya terhadap pembelajaran-pembelajaran online ini. Nah, sekarang pertanyaan orang tua gitu kan. Orang tua kan juga dilema nih. Biasanya ngantar anak dia kerja ini. Sekarang mau harus mendampingi. Itu suka enggak suka tuh. Ya, karena kita enggak tahu apa yang terjadi ketika anak tuh dilepas di dalam kamarnya atau di apa tanpa dipantau. Jangan-jangan ada anak yang berdasarkan informasi ada yang kesiangan bangunnya. Ya, ini jadi pekerjaan tambahan buat orang tua tuh. Jadi terkadang ada protes juga ya dari orang tua ya. Tentu juga orang tua tetap mau tidak mau harus mendampingi, menciptakan ruangan itu harus nyaman. Kadang-kadang kan ruangan itu bisa jadi sumpek, pengap. Nah, karena dia belajar dengan kondisi online, ya ruangan itu harus nyaman buat anak. Kemudian dipantau, misalnya bangun paginya atau gimananya gitu ya, kesiapan dia untuk belajar. Dan orang tua juga, nah ini penting juga nih, orang tua itu jangan sampai membiarkan waktu anak itu lebih banyak nanti di HP-nya. Kenapa? Anak itu udah belajar. Saya nggak tahu pasti ya apakah semuanya sama ya ketika belajar online setengah hari atau full. Kalau di sekolah berarti full ya. Apalagi sekarang rata-rata setengah hari kan. Nah, mereka udah kian jam bersama yang namanya HP. Nanti setelah itu HP lagi gitu kan. Mau nggak mau ya jangan sampai mereka terlalu banyak screen nanti. Jadi diajaklah melakukan aktivitas-aktivitas bersama di rumah, misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan harian ya, membersihkan rumah dan terusnya dan terusnya, sehingga mengurangi beban yang ada terjadi pada otak anak ya untuk menyerap terus informasi-informasi yang mungkin kadang-kadang nggak terlalu bagus juga ya melalui HP itu ya, mengganggu kesehatan mereka juga. Nah, itu mungkin.
2: Baik. Nah, kalau kita sudah berbicara banyak tadi, Pak Ridwan, kalau melihat situasi saat ini, kalau Bapak selaku psikolog lah, memandang situasi yang emang merupakan kebijakan pemerintah untuk mengambil proses ini, tapi sebaiknya seyogyanya gitu, yang paling bagus dalam situasi saat ini, pembelajaran anak? Apakah yang sudah diberlakukan sekarang atau ada metode tersendiri lagi? Atau bagaimana untuk mereka belajar, ada jam-jam tertentu atau bagaimana, Pak Ridwan?
3: Ya, kalau kondisi sudah seperti ini, berarti kan banyak faktor yang harus kita pikirkan ya. Utama faktor kesehatan. Kalau kita lihat, ya asap seperti ini ya, di dalam rumah aja udah kadang tersesak gitu ya. Apalagi kalau kita di luar rumah gitu ya, yang asapnya sangat tebal, dan itu bisa mengganggu kesehatan. Nah, dengan alasan demikian, tentu saja kebijakan yang diambil untuk melaksanakan sekolah dengan sistem online ini adalah salah satu kebijakan ya, yang menurut saya termasuk tepat ya. Kemudian tentu saja kalau kita berbicara apakah ada kegiatan lain ini selain kita online melakukan Zoom dan seterusnya, bisa saja dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah, misalnya dengan pemberian PR ya, pemberian PR yang kemudian mereka melaksanakan katakanlah pengerjaan PR itu untuk supaya tetap memberikan nuansa mereka tetap belajar ya. Jadi jangan sampai gara-gara kayak gini kita gak bisa ke sekolah, anak-anak gak bisa sekolah, itu kemudian jadi alasan ya untuk tidak melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, cuman tadi ya, kegiatan-kegiatan ini bisa dengan PR seperti melaksanakan sebuah proyek. Ya kan, ini kita kenal ya. Ya, artinya mereka melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di rumah atau sekitar rumah gitu ya. Kemudian kalau pelajaran biologi, misalnya belajar tentang tumbuhan, apa yang terjadi sekarang ini itu menjadi mereka mungkin lebih menarik seperti itu karena mereka langsung mengimplementasikan, mempraktikkan ya katakanlah teori yang dikasih di awal, kemudian mereka melihat ini tumbuhan pada mati ya loyo itu ya. Jadi dengan pemahaman keilmuan mereka ini, kemudian makanan misalnya bisa saja dari unsur-unsur pengetahuan, kemudian mereka masak apa, makan apa, kemudian mereka bisa menjelaskan secara keilmuan-keilmuan mata pelajaran yang ada tadi. Nah itu berbagai cara, yang intinya yang ingin kita catat adalah belajar itu jangan pernah berhenti. Jangan-jangan gara-gara asap nggak bisa kemana-mana akhirnya berhenti total. Nah ini nanti kalau ketika memulainya lagi susah gitu ya. Jadi kalau udah terbiasa asik ya dengan liburnya, dengan mainnya. Nah ini paradigma ini yang mungkin di sebagian anak merasa libur, tetapi tentu yang kita pikirkan ke depan bagaimana proses belajar ini tetap berjalan dengan cara-cara yang saya yakinilah guru-guru itu pasti sudah bisa menjalankan proses pembelajaran yang penuh variasi ya. Karena kita mengenal yang namanya guru mereka deep learning ya. Pasti guru sudah diajari dengan media-media sosial ya, artinya katakanlah dengan YouTube sebagai sarana prasarana pembelajaran. Jadi enggak menonton ketika online, gurunya ngasih materi aja gitu. Anak tak mana-mana kan mikirnya, atau dengan alasan ngantuk dengan alasan sinyal nanti kan. Susah Pak, susah Bu, sinyal enggak bisa kami enggak dengar kayaknya. Jadi lebih baik mereka yuk silakan buka ini, nanti kamu kasih kesimpulannya tentang apa. Tapi video-video yang lebih menarik yang penuh ada aktivitas, kegiatan-kegiatan yang ada pergerakan-pergerakan lah ya, bukan dengar ceramah juga di videonya, misalnya YouTube, YouTube Kid atau apa gitu ya, atau TikTok, cari-cari yang benar-benar informasi yang lebih menarik. Nah, kalau seandainya itu sudah didapat dan guru juga bisa melaksanakan yang sama, jadi dengan model pembelajaran yang guru itu menekankan pada sumber IT yang lebih dinamis, yang lebih banyak apa ya unsur-unsur aktivitas-aktivitas yang terlihatnya lebih menarik. Jadi misalnya dengan PPT yang ada pergerakan animasi-animasi, anak kan suka kayak gitu tuh. Kalau enggak dia enggak tertarik itu. Lihat orangnya mana, ini yang mana. Tapi begitu bentuk animasi pembelajaran atau PPT-nya dirubah dengan sedemikian rupa ada pergerakan-pergerakan, itu bisa membuat anak lebih fokus. Nah, jadi online dengan offline itu kan pilihannya kan cuma dua. Karena offline enggak bisa, terpaksa online untuk mencegah sakit pada diri anak, mencegah bahaya yang lebih besar pada diri anak, maka online-nya ini yang harus dikemas. Kalau tadi saya di awal tadi bilangnya dengan cara-cara pembelajaran memberikan proyek, ini bisa juga dengan cara-cara pembelajaran menggunakan seperangkat-seperangkat IT yang menarik.
2: Ya, ya.
3: Oh, gitu kan? Nah, kemudian jadwalnya gimana? Kalau kita ketahui jadwal sekolah belajar itu ya memang dari pagi. Sampai siang ataupun sore ya, tergantung ke situasi ya. Kalau offline kan biasanya sampai sore. Dan belajar itu memang harus dimulai dari pagi. Berhentinya jam berapa? Nah, nanti ya tergantung situasi aja ya, kondisi yang ada di lapangan. Nah, setengah hari dengan sistem kerja online mungkin sudah dipikirkan karena ada tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan, tingkat keletihan, dan tingkat konsentrasi juga mudah terganggu. Maka guru itu ketika belajar di online 15 menit, 20 menit istirahat dulu. Aktivitas lain gitu kan, misalnya ya tadi saya bilang bisa eye breaking, bisa senam, bisa apapun gitu ya. Nah, jadi skenarionya yang itu yang diatur dengan segala yang bisa membuat anak tetap terjaga, bukan terjaga dalam arti melek ya, tapi terjaga dalam arti mengikuti dengan kesukariaan. Belajar itu kan kesukariaan, kesenangan. Tapi beda Mas Rino lah, belajar ya malah tekanan nanti ya.
2: Baik, berarti walaupun dalam mindset mereka nih libur tapi tetap melakukan pembelajaran terbatas, berarti buat kemasan yang menarik bagi mereka untuk mereka semangat ya untuk belajar online.
3: Betul.
2: Baik. Nah, ini ada juga satu sisi pertanyaan Pak Ridwan. Kalau saya melihat nih, kalau anak saya sendiri nih ada masih pembelajaran seperti les, kemudian kursus segala macam. Nah, hal itu masih juga menjadi daya tarik ataupun baik untuk kondisi saat ini atau tidak? Ini bagaimana kalau dari sisi psikologi Pak Ridwan memandang hal ini? Namun tahan dulu Pak Ridwan. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube, di channel RRI Jambinet, di channel RRI Jambinet. Baik, kita kembali lagi ngobrol dengan Dr. Ridwan nih. Kalau tadi, kalau saya melihat hal ini, ada ironi tersendiri bahwa pemerintah daerah melakukan pembelajaran terbatas untuk anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Nah, ada hal lain di sisi luarnya. Kadang kalau saya melihat di sisi keluarga saya sendiri, ada les yang juga diikuti anak walaupun dalam kondisi saat ini, kemudian ada juga kursus nih tetap dilakukan, tetap dijalankan. Kalau Dr. Ridwan melihat hal ini, apakah hal ini juga efektif atau sebenarnya bagusnya emang dijalankan di rumah saja gitu?
4: Iya, jadi kalau kita kondisi ya tentu ada pembatasan-pembatasan kita untuk keluar dari rumah ya, itu ya kuncinya kan ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu karena ada aktivitas lain yang mudah-mudahan apapun bentuk aktivitasnya semua bermanfaat. Jadi kalau saya lihat, kalau proses belajar itu adalah seharusnya aktivitas yang sangat bermanfaat ya buat anak ya, karena untuk meningkatkan pengetahuan dia, wawasan dia dan seterusnya. Nah, pertanyaan kemudian ketika ruang belajar ini kembali ditentukan untuk ke tempat yang lain, yang tadi yang kita pahami, oh ini dengan kondisi ini kita banyak di rumah, ternyata kita juga harus belajar di luar, katakanlah dalam bentuk les, dalam bentuk ya program-program pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah maupun oleh lembaga-lembaga kursus itu ya. Itu sah-sah saja selama juga anak bisa mengikuti, menikmati, dan tentu juga untuk membantu di dalam ketertinggalannya di dalam proses belajar. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika dia keluar rumah, bagaimana safety-nya, keamanannya, nyaman. Orang kan disuruh nggak keluar rumah nih, ya kan? Sudah, ya, kamu di rumah aja, kita belajar melalui online gitu. Nah, ini sekarang dengan kondisi yang sama, dia juga harus belajar, tetapi offline, ya, offline. Tentu ini ya orang tua ya harus menyiapkan segala pun. Ini juga pasti atas izin orang tua kan, karena di luar dari proses belajar yang ada di sekolah, tentu atas izin orang tua. Ketika orang tua mengizinkan hal-hal demikian, mendukung, mensupport, ya anaknya diberikan keamanan untuk supaya dia keluar rumah itu tidak terpapar oleh asap, debu dan terusnya, sehingga disiapkan masker, diantar, kemudian sampai dia masuk ruangan kembali gitu ya, dikawal. Itu sah-sah saja ya, selama tujuannya juga baik ya, dan itu juga disukai dan dinikmati oleh anak. Yang sampai anak ini terkadang dia membandingkan, loh kok orang lain tuh malah istirahat sih, cuma kalau libur, kalau online ya udah selesai. Tapi dilihatnya kok dia dipaksa-paksa untuk terus belajar-belajar. Ya, mungkin di satu sisi ada problematik yang dialami oleh orang tua. Karena kita ketahui penggunaan gadget ini sudah sangat membahayakan kalau dipikir Harusnya dibatasi 2 jam, sekarang berjam-jam.
3: Jangan lupa berjam-jam
4: ya. Jadi ada inisiatif dari orang tua untuk supaya anaknya ini ada aktivitas yang sekiranya bisa melupakan dia untuk bermain gadget tadi. Namun ini kan permasalahan bukan seolah lempar bola ke sana ke sini gitu. Artinya orang tua yang diberikan katakanlah amanah untuk mengawal aktivitas anaknya ataupun kegiatan anaknya, ya diajak aja anak ya di rumah melakukan hal-hal yang bisa akhirnya melupakan gadget. Sampai ketika orang tua bilang, ya kamu belajar ini belajar itu supaya nanti ujungnya tidak menggunakan gadget, orang tuanya juga berlomba-lomba menggunakan gadget kan. Jadi contoh yang kurang ini, seolah-olah orang tua melempar bola yang jadi tanggung jawabnya ke tempat-tempat yang bisa dipastikan anak gak main gadget. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh orang tua juga gak sempat mengurusin anak ajak bermain bersama, karena orang tuanya juga main gadget Nanti akhirnya berkurang juga waktu orang tua main gadget kan. Itu kan dilema fenomena yang ada aja sih ya di lapangan ya.
3: Baik. Kondisi saat ini berarti peran orang tua juga penting ya.
4: Mana ya orang tua diabaikan ya gimana coba.
3: Baik. Dokter, kalau berbicara lain nih, kalau dari sisi psikologi, apa ataupun berapa jam sih sebenarnya anak baik mendapatkan isi dari pembelajaran, baik dari sisi pembelajaran rutin maupun ekskul mereka dari setiap hari, dan berapa jam ruang yang baik diberikan oleh orang tua untuk mereka menikmati sisi lain seperti bermain dan sebagainya.
4: Oke ya, kalau kita lihat standar kurikulum yang ada itu kan belajar itu yang sudah dilaksanakan kurang lebih dari jam berapa ya?
3: Jam 7
4: sampai jam 4 ya. Berarti itu berapa jam itu? Kita 8 jam ada.
3: 8 jam. Kurang lebih lah.
4: 8 jam itu dengan kondisi-kondisi ada istirahat, dan tentu ya kita kira sekitar 6 jam. 6 jam itu melalui proses pembelajaran yang namanya tatap muka, yang namanya interaksi. Jadi bukan belajar kalau kayak kita pemahaman sederhana baca buku 6 jam itu gak mungkin gitu. Kalau dalam konteks pembelajaran baca buku saja itu ya 2 atau 3 jam diapakan ya, disiapkan waktu dalam tiap hari, itu udah cukup ya untuk anak. Dengan konsekuensi kita melihat terata anak itu sendiri. Ada anak-anak yang kondisi katakanlah anak PAUD itu ya kan, itu nggak bisa itu usia 3 tahun baru konsentrasinya antara 4 sampai 15 menit. Berarti di luar dari itu mereka harus melaksanakan aktivitas. Nah, inilah penting kegiatan pembelajaran itu seberapa lama pun dia harus ada aktivitas-aktivitas lain. Jadi tidak monoton yang namanya pembelajaran. Kemudian di dalam konteks pembelajaran dia harus melihat gaya belajar anak. Jadi kalau anak itu bisa bertahan lama, konsentrasi bisa fokus, misalnya tadi ya katakanlah usia 3 tahun itu antara 4 sampai 15 menit, minimal 4 menit dia bisa bertahan. Bahkan kalau dia menyukai dalam pembahasan pelajaran bisa sampai maksimal 15 menit. Nanti demikian juga kalau usia 4 tahun, berarti 5 menit sampai 20 menit. Berarti maksimalnya itu bisa di dikondisikan dengan proses-proses pembelajaran yang tadi, sambil mengajarkan kepada anak dengan proses-proses pembelajaran misalnya dengan bermain ya tadi. Nah, dikondisikan. Nah, kalau anak-anak SD yang sudah lebih tinggi lagi, maka itu sebenarnya bisa sampai ya 40 menit, 30 sampai 45 menit bisa. Maka dalam satu pembelajaran itu kan kalau kita tuh menyikapi dari luar seolah-olah ini 7 jam ya belajar terus ya. Kayak apa enggak 6 gitu ya. Tapi kan sebenarnya tidak demikian. Dalam satu MK misalnya Kalau di SD itu ya 35 menit ya. Ya. Nanti SMP mungkin 40, SMA sekitar 45. Nah itu sudah dipelajari kurikulum itu, proses pembelajaran satu mata pelajaran itu. MP ya berarti ya. Saya ingat MK jadi mata kuliah. Mata kuliah kan SKS ya. Nah, mata pelajaran itu ya sekitar anggaplah SMA 1 kali 45 menit. Ya. Nah, itu dengan durasi seperti itu konsentrasi itu masih bisa terjaga. Sehingga akhirnya nanti ada pergantian. Di salah-salah pergantian tentu ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan. Itu yang tidak uju-uju. Artinya seberapa jam pun selama proses pembelajaran itu tidak langsung full itu ya belajar menonton itu tidak terlalu menjadi permasalahan, belum lagi daya tangkap. Memori orang sangat terbatas. Ketika dia enggak pakai istirahat, enggak pakai jeda, disuruh saya ajarin, apa yang nempel gitu. Dia enggak ada yang nempel nanti jadi karena dia enggak bisa fokus. Ini tadi ya ada jeda-jeda waktu untuk fokus, istirahat, nanti belajar lagi, istirahat, belajar lagi, seperti itu. Nah itulah istilah jam di dalam proses pembelajaran, bukan saklak. Berarti kalau 4 jam dia belajar, 4 jam itu gak ngapa-ngapain. Ya, baca aja, gak seperti itu. Karena juga pembelajaran itu kan ada, yang bagusnya memang ada interaksi ya. Nah, gak kayak kita dulu kayaknya ya, belajar kasih tugas sudah CBSA catat buku sampai habis.
3: Berarti misalnya zaman kuliah saya ini monoton berarti Pak Dokter.
4: Ya, waktu kenapa?
3: Saya kuliah di teknik. Kalau kita ngambil 3 SKS 3 jam
4: berarti kemudian, 150 menit. Iya.
3: Ditambah lagi setelah 3 jam 3 SKS sama dosen, itu 3 jam lagi sama asisten dosen. Saya memang ngerasain lelahnya
4: capek fisik, capek mental. Iya.
3: Tidak itu, menikmati
4: itu
3: lagi
4: sudah itu sudah umur-umur sekian ya mentalitas remaja apalagi anak-anak maka pola pendekatannya beda. Tapi kalau orang-orang yang remaja awal-awal dewasa mungkin bukan permasalahan di konsentrasi saja tapi kesiapsediaan dia karena biasanya belajar dengan metode kayak itu orang-orang yang sudah masuk dewasa dia sudah siap gitu kan dengan kesediaan. Maka kita lihat tahapan perkembangan itu kan kalau untuk anak remaja di bawah ya itu tahapan berkembangnya ya masih membentuk pola-pola ya katakanlah tidak full konsentrasi di situ ya kayak kita ini ngobrol ini bisa sehari semalam nggak bisa aja ya
3: ngopi ya
4: iya ngopi gitu kan nah, itu bisa saja terjadi karena memang kesiap-siapkan kita untuk itu sudah cukup sesuai dengan usia gitu kan. Nah, maka tadi wajar ya kuliahnya bisa sampai berjam-jam apa tuh putus kayaknya. Belajar. Kayak emang itu sudah dianggap sebagai suatu kesiap-siaan gitu.
3: Baik.
4: Kesediaan lah maksudnya.
3: Baik. Berarti perlunya metode khusus juga perlu jadi apa ya? Antisipasi lah bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk bagaimana memberikan metode pelajaran bagi anak-anak ya dari bawah tingkat pertama hingga tingkat atas ya.
4: Iya. Dan yang paling penting satu Mas Reynold ya, itu komunikasi antara guru dan orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak tahu model pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Padahal nanti tanggung jawab ketika di rumah itu kan orang tua. Mungkin mungkin dikomunikasikan ibu kami belajarnya tentang ini nanti kondisi belajarnya seperti ini.
3: Baik.
4: Bagus juga seperti itu.
3: Baik. Nih ibu-ibunya juga harus wajib tahu nih berarti ya.
4: Iya, apalagi zaman teknologi harus pandai ibu-ibu pakai AI ya.
3: Baik. Nanti setelah jeda lagu Pak Dokter kita akan coba lagi nih ngobrol terkait bagaimana nih kalau motivasi belajar anak nih sebenarnya dari sisi psikologi hal-hal apa yang menjadi apa ya metode khusus lah untuk guru maupun orang tua yang baik untuk anak supaya mereka ini tetap mau belajar. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Selasa 22 September 2026. Dan kita sudah di ujung waktu nih. Berbicara menjaga motivasi belajar anak selama pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran terbatas. Nah, Dr. Ridwan, kalau menyikapi tema pada hari ini, kalau dari sisi psikologi sendiri, sebenarnya motivasi yang baik dalam kondisi kabut asap yang sudah lama, ya bisa dibilang sudah lama meliputi Kota Jambi, sebenarnya motivasi ini bagusnya datang dari pihak sekolah atau dari orang tua di rumah?
1: C, motivasi itu bisa datang dari mana saja ya,
0: ya.
1: Selama itu prosesnya mendukung, artinya kedua-duanya harus bisa hadir, karena tadi saya sampaikan itu bisa dari mana-mana, termasuk ya, dari teman
0: ya.
1: Kadang kalau motivasi itu hanya dari satu arah, arah lain gak memberi motivasi
0: ya,
1: nah itu juga berpengaruh pada sisi anak
0: ya.
1: Jadi kalau kita bicara lingkungan, lingkungan yang diciptakan atau lingkungan yang berada di dekat anak itu adalah lingkungan semua yang mendukung. Siapa aja, tadi kalau di sekolah berarti ada orang tua, ada guru ya, di rumah ada orang tua, bahkan kalau di sekolah ada teman-temannya, bahkan kalau di rumah ada kakak adiknya, bahkan kalau di luar ada tetangga, itu harus saling mendukung
0: ya, ya.
1: Ya, kalau tidak ya, contoh aja anak-anak dia di sekolah, guru sudah mendukung sangat luar biasa misalnya ya, memberikan motivasi pembelajaran untuk supaya menambah pengetahuan anak, tapi teman-temannya gak mendukung motivasi. Nah ini yang repotnya kalau kita bicara motivasi eksternal. Nah siapa yang akan ikuti anak, siapa yang memberikan pengaruh dan dampak yang lebih besar buat anak. Artinya bisa dari sisi karismatik ya, unik, guru lebih apa nih, mengayomi lebih ini, sehingga ketika disampaikan guru yang begini-begini dia ngikut. Ke orang tua dia gak ngikut. Jadi kadang-kadang anak itu dia memilih sendiri nanti itu. Kalau dia eksternal, siapa yang memberikan dampak, pengaruh secara emosional buat si anak. Ya kan, berarti ada, harus ada kelekatan. Jadi lingkungan dalam hal ini orang tua ataupun guru, wajib hukumnya memberikan motivasi belajar buat anak ya, dalam porsi tanggung jawab masing-masing ya. Kalau di rumah berarti orang tua memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak. Namun tentu saja harus juga menjaga kelekatan emosi karena motivasi sampai sudah dorong kok, ini dibeliin buku, dibeliin ini, dibeliin ini, kan gak cukup sampai di situ. Itu kan harus ada komunikasi yang terbangun, harus ada perasaan-perasaan chemistry yang juga dibangun. Jangan salah, walaupun anak sendiri kalau gak ada chemistry ya ribut ya,
0: malas juga jangan.
1: Kita walaupun kita sudah ngomong yang bagus-bagus, karena kalau anak gak chemistry sama kita ya buru-buru dia ngikutin, malah merusak harga diri ya nanti. Ngapain orang saya gak punya cocokan sama dia, saya ikutin. Nah itu kan Tapi bisa juga di sekolah gurunya yang mungkin gak punya chemistry, maka anak juga jadi malas belajar ya gak. Walaupun gurunya sudah berbuat baik tapi chemistry gak terjalin, maka anak juga malas belajar dengan pelajaran tertentu. Saya yakin tidak semua pelajaran kan, karena orang punya tipikal yang berbeda-beda ketika melakukan pendekatan dengan orang lain. Jadi ketika dilihat ini kok orang tua ini lebih dekat ya sama anak, salahnya, enggak salahnya orang tua belajar tentang bagaimana pendekatan ke anak dengan orang tua yang lain. Guru juga demikian. Ini kok dengan guru Bang Reno kok lebih dekat anaknya ketimbang dengan saya. Belajar sama Bang Reno. Sehingga akhirnya anak tuh bisa dibantu secara bersama-sama ya. Bukan hanya satu dua orang. Karena itu dia eksternal. Nah malah yang lebih paling penting, motivasi internal. Motivasi itu dari dalam. Kalau dia eksternal saja, suatu saat eksternal itu bisa hilang. Misalnya kalau eksternal belajar karena orang tua ini nyiapin duit, begitu gak ada duit lagi, buntu orang tuanya. Anak gak mau lagi semangat. Nah kan udah dibiasakan dengan aktivitas-aktivitas yang berbau materi. Dan itu materi itu selama makin lama bukan berkurang, meningkat tuh. Ini kalau kamu belajar hari ini 10.000, besok meningkat 20, 50. Ama ini kasih motor, apa lama ningkat mobil, lalu ningkat lagi bus, misal minta yang lebih gede misalnya ya, kita akhirnya orang tua jalan kaki kan, karena dia terbiasa memenuhi ke apa namanya motivasi eksternalnya dari hal-hal yang sifat benda ya, materi. Nah itu dihindari. Nah supaya dia muncul dalam bentuk motivasi internal bukan eksternal, maka orang tua maupun guru mengajak anak tuh berdialog. Apa manfaat dia belajar? Jadi dari persepsi dia, oh belajar saya nambah pengetahuan, saya bisa menjelaskan kepada banyak orang. Oh saya bisa bisa mengetahui dunia-dunia yang walaupun saya nggak pernah ke sana itu. Itu internal tuh. Yeah. Jadi rasa ingin tahunya terbentuk, rasa ingin menemukan sesuatu yang terbentuk. Yeah. Itu nggak perlu dikasih duit loh. Bang Reno ya. Nggak capek-capek Bang Reno dulu. Olah belajar. Itu kepada anak. Dia sendiri, Bang, saya Pak, saya mau sekolah, Papa, Mama, saya mau sekolah nih. Ada inisiatif sendiri. Ada sesuatu yang motivasi itu muncul karena kebutuhan dia sendiri. Selama ini kebanyakan kalau dari motivasi eksternal, kebutuhan kita supaya anak mau belajar. Betul enggak? Kebutuhan kita masukin ke dunia anak. Sementara kita belum membentuk atau belum memfasilitasi kebutuhan dia sendiri. Bisa nggak kita munculkan kebutuhan dari dia? Itu tugas berat tuh,
0: ini poin pentingnya di sini.
1: Masih internal.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Ridwan sudah ngobrol nih bersama saya di Dialog Jambi Menyapa. Dan pendengar, ini menarik nih, bagaimana peran semua pihak dalam menjaga motivasi, baik dari sisi orang tua maupun guru, dapat memberikan pencerahan tersendiri bagi semangat anak untuk terus belajar ya, walaupun dengan kondisi kabut asap.
1: Benar, jangan menyerah, tetap belajar.
0: Baik, terima kasih Dr. Ridwan, SPSI, MPSI, Psikolog, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Himpunan Psikologi IPK HIPSI Jambi. Dan pendengar, mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari dapat menjadi motivasi tersendiri bagi Anda yang memberikan bagaimana anak tetap terjaga motivasinya untuk belajar di rumah. Baik, saya Renol Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan di edisi hari ini pendengar, bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda dengan informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kebersamaan, selamat pagi menjelang siang untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pastinya untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat menjalankan segala kegiatannya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kinda different though.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi hari ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang lagi menjalankan segala aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran pastinya ya. Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga ataupun latar belakang ekonomi. Kebijakan pro rakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September 2026 ya, pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Teddy menegaskan bahwa negara berkomitmen kuat menghadirkan sarana ruang belajar yang aman bagi para siswa. Kementerian terkait turut mengalokasikan perhatian besar terhadap program peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air. Aparatur pemerintah telah melaksanakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi profesional demi mendongkrak mutu pengajaran secara berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia diposisikan sebagai pilar fundamental guna mencetak generasi unggul berdaya saing global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan tersebut dalam acara Hari Ulang Tahun HUT ke-28 Partai Amanat Nasional PAN, dan pertemuan besar tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center JCC. Nah, pendengar, kepala negara segera memimpin rapat terbatas atau ratas kabinet guna membahas teknis pembebasan biaya sekolah negeri. Koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu untuk merealisasikan cita-cita pembebasan biaya pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Masih hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, jadi ya. Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Oke.
1: Pacar. Dari depan aja ya, lip-syncnya dari depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rendah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik.

terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sumatera.
2: Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini tidak terasa kebersamaan kita ya di penghujung acara pendengar. Selanjutnya akan kami Melavika yang akan menyapa Anda. Saya Cita Undari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, selamat siang pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, dalam keadaan sehat semuanya, aktivitas lancar dan tentunya tetap semangat menjalani hari ini. Dan mendengar Anda masih bersama saya Mela di RRI Sungai Penuh, teman setia yang menemani aktivitas Anda dengan musik dan juga informasi berbagai hal menarik. Dan juga siang ini kita hadir dengan program tematik yang secara bergantian mengangkat tema literasi digital dan moderasi beragama. Dua tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena hampir setiap hari kita bersentuhan dengan dunia digital. Kita menemani informasi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga berbagai platform lainnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua informasi yang kita terima harus langsung kita percaya? Nah pendengar, tentu saja tidak ya. Dimana begitu juga dalam kehidupan beragama, perbedaan adalah bagian dari kehidupan masyarakat kita. Karena itu tentunya kita perlu belajar saling menghormati, tidak mudah menghakimi dan tetap menjaga persaudaraan. Nah semuanya akan kita bahas sepanjang siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi terkini dari wilayah Indonesia. Salah satu informasi yang menjadi perhatian hari ini adalah gempa bumi magnitudo 5,2 yang terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi yang diberitakan pada 22 September menyebutkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Sementara itu kondisi cuaca juga perlu menjadi perhatian. Informasi BMKG yang diberitakan hari ini menyebutkan sejumlah wilayah Sumatera bagian barat berpotensi mengalami hujan lebat. Jadi bagi pendengar yang akan berpergian, tetap perhatikan kondisi cuaca dan informasi resmi dari BMKG. Untuk pendengar di Sungai Penuh juga Kerinci dan sekitarnya, jangan lupa tetap berhati-hati ketika berkendara, terutama jika hujan menyebabkan jalan licin atau jarak pandang berkurang. Dan satu pesan penting untuk Anda, jangan menyebarkan informasi bencana yang belum jelas kebenarannya. Cek dulu sebelum membagikan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Nah, pendengar, ada literasi digital. Pendengar, literasi digital ini bukan sekadar kemampuan menggunakan HP saja atau media sosial saja, tetapi juga tentunya literasi digital ini juga berarti kemampuan untuk memahami, ya, memahami dari informasi, mengenali informasi yang meragukan, menjaga keamanan data pribadi, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Nah, contohnya sederhana, ya, ada pesan masuk, sebarkan informasi ini ke 10 orang agar mendapatkan hadiah. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwasanya klik link ini sekarang akun Anda akan segera diblokir. Iya, jangan langsung panik, ya. Berhenti sebentar, baca dengan teliti, periksa siapa pengirimnya, periksa sumber informasinya, dan jangan sembarangan memberikan data pribadi. Karena di era digital yang satu ini, satu klik yang tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah besar begitu. Dan ada 5 kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, jangan mudah terpercaya judul berita yang terlalu heboh. Kedua, periksa sumber informasinya. Yang ketiga adalah jangan sembarangan membagi OTP, PIN, password, atau data pribadi. Yang keempat, pikirkan dampak sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Kelima, kalau informasi belum terbukti benar, jangan buru-buru meneruskannya. Ingat rumus sederhana, saring sebelum sharing.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Eh, deh, Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris.
2: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, kita dengarkan warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda di 96,7 MHz.
3: 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyel Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir haben geglaubt, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara tangguh takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

Tabea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI air, ketuduh melaku. Wetoro baterangan kuleos tetawan wayanito lale RRI unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana...

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Kembali kami hadir untuk menemani Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, tentunya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami temani Anda semua. Dan kami masih hadir untuk Anda di formasi 11 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Tentunya jangan lupa makan siang. Saya Melvika hadir menemani waktu siang Anda dalam Sungai Penuh Siang, program yang akan menyajikan berbagai informasi mulai dari kabar daerah, nasional, perkembangan dunia, informasi kesehatan, tips menarik, dan juga tentunya sampai ke mitos atau fakta yang bisa menambah wawasan Anda. Nah pendengar, buat Anda yang sedang bekerja juga, berkendara, beristirahat, atau mungkin sedang menikmati makan siang, tetap bersama kami tentunya. Dan tentu saja siapkan juga WhatsApp Anda, nanti kita bisa berbagi cerita, informasi maupun pengalaman menarik bersama pendengar RRI Sungai Penuh juga. Dan selamat siang untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami. Kita mulai dari kabar seputar Kerinci dan Sungai Penuh. Salah satu perkembangan yang menarik datang dari sektor pertanian, khususnya komoditas kopi di Kabupaten Kerinci. Kementerian Pertanian memberikan bantuan perluasan tanaman kopi Arabica seluas sekitar 650 hektar bagi petani di Kabupaten Kerinci. Pengembangan kopi ini juga diharapkan dapat memperkuat potensi ekonomi masyarakat dan juga membuka peluang pasar dan yang seluas-luasnya. Di mana pendengar, nah ini tentunya menjadi kabar yang menarik juga bagi masyarakat, khususnya para petani ya. Kopi bukan hanya sekedar minuman yang menemani pagi atau sore hari kita, tetapi juga bisa menjadi bagian dari potensi ekonomi daerah ya. Dan juga semoga pengembangan kopi Kerinci semakin maju, kualitasnya semakin baik, petani semakin sejahtera, dan produk lokal kita semakin dikenal luas.

informasi nasional. Hari ini masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi cuaca BMKG, di mana memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan ringan hingga lebat yang pada beberapa wilayah dapat disertai kilat dan angin kencang juga. Nah, pendengar, jadi bagi pendengar yang akan melakukan perjalanan, jangan lupa memperhatikan kondisi cuaca dan juga tetap berhati-hati di jalan. Sementara itu, dari dunia pendidikan dan penelitian, Universitas Hasanuddin memperluas kerjasama akademik dan riset dengan Korea Selatan melalui kemitraan dengan Busan Indonesia Center. Kerjasama seperti ini menunjukkan bahwa kolaborasi pendidikan dan penelitian antar negara terus berkembang. Dan juga dari dunia olahraga, hari ini kontingen Indonesia dijadwalkan tampil dalam berbagai cabang olahraga pada Asian Games 2026, termasuk bulu tangkis, wushu, karate, voli, tinju, sepak takraw, dan juga sejumlah cabang lainnya.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Baik, benarnya di mana senjata berada dengan berakhirnya lagu darinya Dewa 19 dengan Separuh Nafasku. Berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan musik dan juga informasi siang. Dasar lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi Nusantara untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan mengantaran kita di formasi pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya di kabar siang hari ini, semoga pendengar dari semuanya di seluruh pendengar yang ada di Nusantara juga sedang berada dimanapun, tetap sehat, semangat, dan tentunya tetap ditemani suasana siang yang menyenangkan. Dan saya Melvika akan menemani Anda dalam Sungai Penuh siang satu jam ke depan dengan berbagai informasi menarik daerah Nusantara, budaya Indonesia, tips bermanfaat, sama dengan mitos atau fakta yang mungkin selama ini masih menjadi pertanyaan. Dan tentu saja tidak lengkap rasanya kalau tidak ditemani lagu-lagu pilihan. Jadi tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

Hai pendengar di mana sih Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami hadirkan bunyi beluk dan zazur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, Nak.
1: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Dan pendengar, kami masih hadir untuk Anda dengan beragam acara yang nantinya akan kita hadirkan. Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Indonesia.
1: Tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan RRI Jambi mengikuti Warta Berita.
2: Pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti Warta Berita Era dan selanjutnya dengan 100% Indonesia. Kami masih menemani Anda di RRI Sungai Penuh.
3: Waktu Indonesia Barat.
4: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
3: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Selasa 22 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kendaraan pengangkut pangan di Jambi mendapat prioritas pengisian BBM. Pedagang Kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan.

0: Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Berita selengkapnya. Untuk menjaga kelancaran distribusi dan juga penekanan kenaikan harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID dan juga Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah antrian BBM menghambat distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan lancar.
1: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina, mereka akan angkutan-angkutan pangan itu, agar mereka diutamakan tidak mengikuti antri, tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
0: Selain persoalan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan juga peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Johansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Pasokan minyak kita di pasar tradisional Kota Sungai Penuh keluhkan pedagang karena tidak tersedia selama 3 pekan terakhir. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi permintaan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Pedagang menyebut minyak kita banyak diminati masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng kemasan lainnya. Salah seorang pedagang, Dwi Wilona, mengatakan dalam kondisi normal pedagang biasanya mendapat pasokan dari Perum Bulog sekitar 20 hingga 30 dus di setiap pekan. Dan juga setiap dus berisi 12 liter minyak kita, sementara penjualan dalam satu hari bisa mencapai sekitar 30 liter.
2: Ini sudah kosong ya, meja 3 minggu terakhir ini minyak kita kosong dari Bulognya langsung. Jadi kami tidak ada menjual minyak kita untuk saat ini.
3: Nah, untuk alternatifnya bagaimana, Bu?
2: Alternatifnya kami cuma menjual minyak kayak minyak Sanko, Sarimoni, dan minyak lainnya, kecuali minyak kita.
3: Kalau biasanya kalau untuk peminat minyak kita ini banyak?
2: Banyak sih, kalau masyarakat banyak. Banyak sekali, terutama yang masyarakat yang menengah ke bawah ya. Kebanyakan belinya di sini, karena di sini kan harganya lebih murah karena mengikuti harga dari bulog sendiri.
0: Dwi berharap pasokan dan juga distribusi minyak kita dapat segera kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabut asap dan juga cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Muaro Jambi akhir-akhir ini mulai memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti dari catatan Dinas Kesehatan setempat yang menemukan ribuan kasus penyakit dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Berdasarkan data sejak 10 Agustus hingga 18 September tahun 2026, tercatat ada 3.223 kasus penyakit yang menyerang warga. Dari jumlah tersebut, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi keluhan yang paling mendominasi di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Aang Hambali, merinci bahwa sebaran kasus ini mencapai 2.882 kasus untuk ISPA saja, atau mencakup sekitar 89,4% dari total keseluruhan. Selain itu juga pihaknya juga mencatat ratusan kasus diare serta iritasi mata atau juga konjungtivitis akibat paparan udara kering dan asap. Menurut Aang, ribuan kasus tersebut tersebar di 23 puskesmas di seluruh Kabupaten Muaro Jambi. Namun terdapat 5 wilayah puskesmas yang menjadi titik konsentrasi kasus terberat, yaitu Puskesmas Simpang Sungai Duren, Puskesmas Tanjung, Puskesmas Penyengat Ola, Puskesmas Sengeti, serta Puskesmas Kebun 9. Kelima wilayah kerja tersebut menyumbang hampir setengah dari total kasus secara keseluruhan, dengan korban sebagian besar didominasi oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Menanggapi situasi kian mengkhawatirkan ini, Dinas Kesehatan Muaro Jambi mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh warga masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar ruangan dan selalu mengenakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga diingatkan agar tidak menunda pemeriksaan jika mulai merasakan gejala seperti batuk, pilek, sesak napas atau iritasi mata, dan seluruh puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi dipastikan tetap siap siaga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai terdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Agustus hingga September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermen Dizal, mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Hermen Dizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
5: 36 kasus ISPA kita dimiliki 36, 560 kasus yang tercatat. Nah ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
0: Hermen Dizal juga menyebut anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih, dan kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci hingga hari ini masih diselimuti kabut asap dengan intensitas sedang. Menurut pengamatan BMKG, jarak pandang saat ini hanya berkisar 3.000 meter lebih, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penurunan kualitas udara dan juga gangguan keselamatan berkendara. Jarak pandang yang terbatas hingga 3 km ini paling merata dirasakan pada pagi hari dan sore hari, membuat pandangan perbukitan dan juga biasanya megah mengelilingi lembah Kerinci kini samar menutupi kabut asap pekat. Meskipun diguyur hujan di sore hari, namun pada saat pagi hari kabut asap kembali menebal. Hal tersebut disampaikan Kurnia Ningsi, Kepala BMKG Sastun Depati Porbu Kerinci. Namun untuk wilayah Kerinci sendiri beberapa hari terakhir tidak terpantau adanya titik hotspot.
6: Walaupun misalnya hujan selesai, mungkin kondisi sesaat itu mesti kembali, tapi kadang siang atau sore muncul lagi asapnya. Gitu.
7: Oh, artinya hujan berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
6: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau.
0: Para pengguna jalan himbau untuk ekstra waspada dengan menyalakan lampu utama kendaraan meski di siang hari guna menghindari resiko kecelakaan lalu lintas akibat berkurangnya jarak pandang. Selain terdampak pada sektor transportasi darat, pihak Dinas Kesehatan setempat kembali menghimbau warga agar mengurangi aktivitas fisik intensif di luar ruangan. Masyarakat juga diingatkan untuk disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah guna minimalkan resiko bahaya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi jauh telah mencapai sekitar 254 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi, Asyep Syaifuddin mengatakan pembiayaan UMI menjadi salah satu instrumen yang terus dikawal pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro. Sementara untuk kredit usaha rakyat atau KUR, total penyaluran Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun kepada 59 ribu debitur. Asyep mengatakan tren pembiayaan UMKM di Provinsi Jambi menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan pembiayaan tersebut tersebar secara merata di berbagai sektor.
1: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah, termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu, agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
0: Menurut Asyep, pemerataan pembiayaan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dinilai memiliki peran penting untuk memetakan pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Fraksi PDI Perjuangan PDIP Provinsi Jambi menyoroti capaian realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai masih minim. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Fraksi PDIP menegaskan bahwa memasuki triwulan ketiga penyerapan anggaran idealnya sudah berada di atas angka 70%. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan menyampaikan bahwa penetapan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah APBD perubahan harus benar-benar terhitung secara cermat dan juga terukur dari sisi pendapatan. Hal tersebut juga dinilai sangat krusial agar tidak menimbulkan defisit di kemudian hari. Menanggapi masih rendahnya capaian realisasi anggaran yang dilaporkan berada pada kisaran 50%, fraksi PDIP mendesak Dinas Pendapatan dan juga OPD terkait untuk bekerja lebih maksimal.
8: Realisasi anggaran, ya itu tadi yang kita soroti ya dari fraksi PDI Perjuangan, karena ini kan sudah triwulan ketiga, termasuk triwulan ketiga harusnya sudah di atas 70%, maka kami menyikapi ini harus dimaksimalkan betul kerja dari Dinas Pendapatan kita untuk merealisasikan pertama serapan-serapan anggaran yang betul-betul ditunggu oleh masyarakat program-programnya.
0: Berkaitan hal itu, pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi mencatat angka penyerapan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah APBD saat ini berada di kisaran 60%. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa pencapaian realisasi fisik di lapangan telah melampaui presentasi laporan keuangan. Menurutnya, keterlambatan proses pencairan keuangan menjadi penyebab utama adanya selisih antara progres pekerjaan dan juga realisasi anggaran. Pemprov Jambi terus memetakan jumlah agenda prioritas untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah. Salah satunya faktor penentu utama capaian ini adalah penyesuaian pengesahan APBD perubahan oleh legislatif. Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi hari ini menggelar kegiatan sosialisasi program Badan Pengelolaan Dana Perkebunan BPDP dan juga peluang pengembangan perkebunan komoditas kelapa dan juga kelapa sawit di Provinsi Jambi. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor KPPN Jambi ini dihadiri oleh stakeholder dan juga stakeholder terkait dan juga dengan perkebunan kelapa dan juga kelapa sawit. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Adnan Wiyabiarto mengatakan Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang besar termasuk juga sektor perkebunan. Namun potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, daya saing, teknologi serta pengembangan produk bernilai tambah. Menurutnya kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.
9: Jadi pagi ini kita ada kegiatan sosialisasi ya dari BPDP sahabat kerjasama dengan kita kan di DJPB Provinsi Jambi dan dengan teman-teman di KPP juga tentunya ya. Hari ini kita mengundang teman-teman dari BPDP mensosialisasikan, ini ada dua terkait dengan sawit dan kelapa. Nah ada beberapa kegiatan-kegiatan dari BPDB itu yang bisa dipakai di sini, di Jambi, sehingga meningkatkan taraf hidup.
0: Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKA di Provinsi Jambi, Agus Wirgadi, mengatakan dalam sambutannya mewakili gubernur mengatakan Pemprov mengapresiasi fasilitasi yang sudah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersinergikan antara program-program Badan Pengelolaan Dana Perkebunan dengan semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi. Melalui program BPDP diharapkan ada supporting program kegiatan dan juga pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan.
10: Saya berharap pemerintah daerah dapat melihat berbagai program tersebut sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan potensi daerah. Kita juga perlu memastikan informasi mengenai program dan persyaratannya dapat dipahami dengan baik. Pemerintah daerah perlu mengetahui ruang dukungan yang tersedia, kelompok tani memahami persyaratan yang harus dipenuhi, dan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian serta inovasi.
0: Kegiatan tersebut dengan penyampaian materi terkait potensi pertumbuhan ekonomi Jambi berbasis green economy, penyaluran dana program perkebunan sektor hulu komoditas kelapa, serta materi terkait penyaluran dana program perkebunan sektor hulu komoditas kelapa sawit. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kendaraan pengangkut pangan di Jambi mendapat prioritas pengisian BBM. Pedagang Kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: Jam siang ini

0: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
1: Iya bener, Sa, seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
0: Hah? Emang apa? Paling cuma adu otot aja kan?
1: Mana ada cuma adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
0: Oh, benar juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?

Ya. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan selanjutnya akan kita ikuti di kebersamaan kita itu acara berikutnya yang akan menemani di kebersamaan

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Ya, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa,
1: gak apa-apa ya.
0: Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede. Nah
1: ya?
0: Maunya apa?
1: Maunya ya kan? Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo. Halo.
1: Iman Imanin, Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Iman Nine
1: bisa.
0: Imanine. Ya,
1: harusnya Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya,
1: orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya. Ya untuk
0: single barunya.
1: Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu

0: ngerasa gimana ya gitu kan, kalau orang baru ketemu baru ini, tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya, belum pasti nih, belum pasti,
1: belum tahu arahnya
0: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
0: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
0: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya itu enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
0: Karena hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Nah, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
0: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa. Oke.
0: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
1: Ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
0: Yeah.
1: Tapi ya udah jalanin aja.
0: Iya,
1: gitu. Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem,
0: ya, itu terserah lah gitu kan.
1: Ya, terserah lah.
0: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya, terserah lah gitu kan.
1: Gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya.
2: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
2: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
2: Iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
0: Baru rilis
1: di tahun ini. Di tahun ini bulan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya.
0: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
2: Bisa ketemu sama Shani Yega gimana?
0: Itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Shani ini. Waktu itu sama saya juga.
2: Oh, Shani yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan yang suka cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
2: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
2: Iya, tahu.
0: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin. Terus kayaknya pas pada saat itu, kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ,
0: ngeblend gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara saya simpen. Lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.

0: banget tuh. Jauh banget tuh.
1: Oke deh, salam sehat ya per kalian Baya.
0: Amin, sama-sama. Bung Benijo juga sehat-sehat ya. Bung Benijo mau tanya apa nih?
1: Bila khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
0: Ini
1: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iman, mau salam ya.
0: Boleh. Silakan, Bu.
1: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat. Sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
0: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benijo nih.
2: Oke, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
2: Ya. Oke. Langsung jawab.
0: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
0: Jadi Bung Benijo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
2: Ada lagu apa aja? Katanya.
0: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
3: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya
0: dengan nama
3: Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
0: solois.
3: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven.
0: Curahan hati kayaknya nih.
3: Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
0: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benijo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
2: lagu-lagunya
0: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
3: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
0: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benijo, aslinya orang mana sih?
3: Asli kalau lahir Jakarta.
0: Jakarta.
3: Lahir Jakarta, tapi
0: darah?
3: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
0: Oh. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
2: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua malah.
0: Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
2: Halo
0: Bang Ari.
4: Selamat siang.
2: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori. Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
0: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
0: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke. Ada lagi?
4: Itu aja.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
0: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
0: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan

0: pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
2: Siapa?
0: Intan, yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Yeah. Intan.
2: Intan. Intan. Oh ada ya. Ada. Oke oke nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Navi.
1: Dia berarti searching.
2: Update
1: searching.
2: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, terima kasih udah.
0: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Niken Itabibun, yeah. Nancy Petran, itu aja.
2: Oke. Okay.
0: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
3: Terima kasih, udah.
2: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
2: Nanti lupa.
1: Iya, boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari.

0: silakan dengan Bang Iman.
1: Ke Samarinda.
0: Iya.
2: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
0: Oke. Okay.
2: Boleh kali ya. Boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
3: Kita bingung maunya apa.
0: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih, mau apa ya? Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu, ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telpon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda,
1: ya.
0: Itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman
0: aman. Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
2: Imanine
0: itu ini kolaborasi

0: Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
1: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru, yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata Abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
0: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
1: Cocok-cocokan.
0: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
1: Ngeblend gitu. Banget ya.
0: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
1: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
0: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
1: Betul.
0: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
1: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
2: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah
2: Hanafi.
1: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara Abang.
2: Siapanya?
1: Ajang pencarian bakat.
0: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
1: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
2: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
1: Kata dia enak aja rumahku ngaku adik gue. Sorry bang.
2: Kau apa? Kita nggak temen dulu ya kayaknya ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
1: Halo Ica.
2: Ica.
1: Terputus Icanya. Upi.
2: Kita ke Upi.
1: Halo Upi. Upi juga terputus. Upi. Ya udah coba kita coba angkat Tedinda di WhatsApp coba ya. Halo Tedinda.
3: Halo Isan.
1: Iya.
3: Ruang rindu.
2: Tuh, kan salah program. Baru bangun kayaknya Tedinda nih.
3: Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
1: Iya, halo Tedinda.
2: Silakan Tedinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
2: Kapan tuh?
1: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
1: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
2: harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita
2: aman,
3: makan.
2: Aman.
1: Sudah, ya? Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
2: sama
1: apa
2: sama Bang Iman?
3: Iman, selamat siang Iman.
0: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
0: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
1: Merdeka
3: tuh. Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
1: Oke.
0: Ini dicatat dulu ya,
1: aman.
3: Grup mana gitu kan ya?
1: Oke.
3: Gitu.
1: Terus?
3: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
1: Sandy Liega.
3: Sandy, iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Xerox-nya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
1: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Xerox-nya.
2: Iya.
3: Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
1: lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap,
3: lanjut sukses. Buat Iksan juga sukses Iksan.
1: Amin, Teteh.
2: Siap, Teteh Dinda. Terima kasih.
1: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
1: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
2: Ya, Prabu.
1: Halo.
4: Halo.
2: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
1: Iya. Oke,
2: silakan sama Bang Iman.
1: Silakan, Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
1: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
1: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
0: Iya, terima kasih, makasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
2: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
1: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
2: Tiga, boleh silakan.
1: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
2: Ya udah.
1: Satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
1: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Mm-mm. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Isan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
1: Oke, okay, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
1: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua.
1: Heeh.
4: Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
1: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
2: Oke.
4: Okay, itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Bang Al.
1: Rokan Hulu.
2: Halo.
1: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
1: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
2: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
5: Iman ini? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari, apa tuh judulnya?
1: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
2: Kau Curi Lagi.
5: Iya. Iya, pokoknya kalau J-Rock itu gak usah diragukan lagi, udah bagus.
1: Iya, keren.
0: Terima kasih.
5: Keren, ini rocknya bagus.
0: Terima kasih.
1: Rocknya masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu, aku tuh kesuka tuh nyanyi-nyanyinya.
1: Ada lagi Bang?
2: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel J-Rock, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Makasih.
5: Iya, okay. makasih.
2: Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
0: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
1: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
0: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Di mana itu?
0: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
1: Sama aku ajangnya.
0: Kayaknya ya, mungkin ya.
1: Oh iya,
0: mungkin ya.
1: Oke,
0: mungkin beda angkatan kali ya.
1: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
0: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
1: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih gak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti

0: menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
1: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
0: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
1: Gen Z banget.
0: Jadi kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya. Kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
1: Jadi nggak beban dengerin ya.
0: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi. Siang, sore, kapan aja.
1: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
2: Ngerok banget kan ya.
1: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
2: Ada lagi tadi.
1: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Iya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
0: Bisa diatur-atur.
1: Kita nge-blend gak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
0: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
1: Yang mana?
2: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
1: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
2: ya, deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
1: Halo Bang Jaya.
3: Siang.
2: Halo,
3: siang.
2: Iya.
3: Bang
1: Dede.
3: Daud.
2: Iya.
0: Iya Bang Jaya.
2: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
3: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah ke Sopeng ya?
0: Pernah ke apa?
2: Apa? Kenapa?
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Jaya.
3: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
1: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya? Terus apalagi pertanyaannya?
2: Bang Jaya,
3: sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Tidak pernah ke mana?
3: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng.
2: Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
1: Oke, okay, iya.
2: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
3: Sulawesi Selatan.
1: Heeh, iya.
3: Ya itu ada pertanyaan okay. Bung
2: Kisang. Terima kasih. Okay.
1: Terima kasih banyak Bung Jaya.
3: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Kayak petugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
1: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
0: Sopeng tuh
2: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
0: Sulawesi
2: tadi.
0: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
1: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
0: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
1: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
0: Saya lebih mengutamakan G-Rox.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
0: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang G-Rox-nya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
2: Karena sama orang lain ya.
1: Karena ramean.
0: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Benar.
0: Dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya.
1: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
0: Yeah. Nah kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh, gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
1: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
0: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
0: Nanti tiba-tiba dicari
1: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja gak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah gak ada tapi.
2: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
1: Halo Bang Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
4: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Jadi anak muda.
1: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
4: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ini ya atau?
1: Imanin.
4: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
1: Oh, Imanin. Main-main gue.
4: Boleh dipanggil. Oh, ini Jirok kan?
2: Iya, iya betul Jirok.
4: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu tiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
4: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
1: Betul.
4: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu

0: kemanisan asam gitu kan.
1: Heeh.
0: Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam enggak tuh
0: tiba-tiba. Makan enak didengar loh.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Yeah. apa ya pertanyaan saya apa ya?
1: Apa mau tanya apa Bang?
0: Oh, saya mungkin apresiasi aja dulu.
1: Oke, okay, baik. Terima
0: kasih. Dan mudah-mudahan apa ya? Lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya, Allah,
2: amin, amin, amin.
0: Kayak Isen Tarore.
1: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
0: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
1: Ya Allah, amin.
0: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan.
1: Terima kasih.
0: Kreatif lah begitu kan.
1: Ya,
0: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul. Hampa ya, hampa ya.
0: Hampa, iya betul. Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi okay, juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Wah, iya.
2: Terima kasih Bang Klim ya.
0: Gitu, saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar Pro1 di Indonesia. Baik. Ya.
1: Terima kasih banyak Bung Klim.
0: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih dan selamat. Sore.
1: Sore. Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado.
2: Ini
1: ya.
2: Coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
1: Minahasa berarti. Minahasa. Ya, Minahasa.
2: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica. Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ekspresi karena karya banggakan Indonesia.
1: Oh, kok
3: Mas Iksan, Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
3: Bang Dede, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
3: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
1: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
1: Oke. Ica.
3: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
3: mau
1: atau Iman
3: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok nggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati
1: sakit.
2: Lampu kan? Tadi mati lampu kata dia.
3: Tadi mati lampu.
2: Mati lampu. Oh,
1: ya mati lampu ya. Aduh. Ya udah pulangin nih.
3: Tadi di awal.
1: Seni Liega lagi sakit. Seni Lega lagi sakit.
3: Aku mau nanyain ini
1: apa?
3: Kalau boleh tahu.
1: Apa Ica?
3: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
1: Yang mana?
3: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
1: Oh, lagu Bang Imanine.
3: Selamat ulang tahun itu.
1: Hah?
3: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
2: Ini Jirok.
1: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
3: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
1: Banyak. Kini ku
3: ya, ini. Aku mau ini aja dari, mau tanyain apa namanya medsosnya apa? Medsosnya
1: Imanine.
2: Imanine Jerox Official.
1: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
3: Ya udah nanti aku lihat dia
2: tadi. Iya
3: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
3: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
2: Iya, aku baru tahu.
3: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
1: Kok jadi
2: malah reunian.
1: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
2: Udah. Tapi Ica udah denger lagunya
3: belum sih tadi? Salam, Mbak
1: Ica. Ica udah denger belum lagu salam barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
3: Belum.
1: Maumu apa judulnya?
2: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
1: Ya nanti didengerin
3: ya. Aku salam dulu dong, boleh enggak?
2: Iya, boleh.
3: Aku salam buat halo katanya di Pro1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
3: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
2: Oke. Okay.
3: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru namanya ini baru baca.
2: Oh, iya.
3: Ivilia Kupang.
2: Iya. Silakan.
1: Siang.
4: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
1: Amin. Allahumma amin.
4: Oh, tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
1: Oke, baiklah.
4: Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Dari tadi banyaknya
2: banyak support ya.
1: Karena memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong.
1: Betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang Agus Gante.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong Kito Galo.
1: Wong Kito Galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyi. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya
0: kan.
1: Gitu ya, aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh okay. Gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
2: Thank you, Eli. Terima kasih ya Bang-Bang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat ibu, buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.

0: Kenapa? Diri untuk berekspresi.
1: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit. Oh,
2: ada, gitu. Kalau ada sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
1: Ini sirina.
2: Sirinanya.
1: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Hmm. Challenge seperti ini.
1: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu, terus disuruh seriosa. Tapi
2: ini bukan permintaan penyiarnya ya, gitu ya?
1: Bukan, bukan ya. Kalau mau marah ke produser kita aja.
2: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Papa Roti nih ya,
1: Papa Roti. Papa Roti. Yeah. Kalau aku Papa Razi bisa.
3: Oke,
1: okay, Bang Iman, okay, siap. Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: git. Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
0: Oh, oh, no, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong buat dia sahabat Bang Iman.
2: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius saya, Mas.
1: Serius?
0: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
2: Enggak, pernah les sebentar di Pranda Jaya.
0: Oh,
2: kelas 2 SD waktu itu. Sebentar tapi.
0: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
2: Waktu itu jiwanya ya
0: di rock.
2: Iya.
0: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya contohnya itu siapa, ngikutin okay, siapa okay. Gitu, oh, yeah. Genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
2: Oke, okay, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
0: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya. Nih. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh. Dari
2: perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
0: backgroundnya
2: ya. Backgroundnya ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five nggak tahu ya,
0: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
2: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
0: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
2: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya.

0: Nah, dari situ berkembang tuh. Mm-hmm. Berkembang, akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada karena kita
1: ketemu-temunya
0: sama, ya kan, okay. Sama kan pada situ kan. Seneng musik punk juga. Mm-hmm. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
1: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larkenshell gitu kan.
1: Aduh, siapa itu, lagi itu? Okay.
0: Larkenshell. Ya. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Oh, itu tuh, terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan. Mm-hmm. Ada Limp Bizkit, ada Korn. Mm-hmm. Itu juga ngalamin juga tuh. Mm-hmm. Dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam. Mm-hmm. Di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rox ini tuh sebenarnya ya, J-Rox dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penwarna gitu musik.
1: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
1: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rox juga sih.
0: Mungkin ya.
1: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
2: Betul.
1: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
1: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
1: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
1: Heeh. Akhirnya jadi Iman J-Rox inilah ya. Iman Imanine ini ya. Mari kita imanilah.
0: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
1: Aduh.
0: Oke, kiris
1: sebenarnya. Boleh. Okay.
2: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
1: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang
1: kapan
2: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
1: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
2: Tapi Jira pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
2: Wow, dari barat ke
1: dari
2: timur.
1: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai
0: pernah tuh ngalamin itu.
2: Iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
1: kan Allahu Akbar,
2: mantap banget.
1: Ujung ke ujung Indonesia.

0: namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang,
0: Pempe dan ada apa namanya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
1: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
1: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan karena, segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
1: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat
0: ya. Suka semua setiap
1: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
0: Papeda sama kuah ikan itu tuh.
2: Ikan kuning.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya. Yeah,
0: yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh, yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar.
1: Tapi
2: ikan bakar.
1: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
2: ikan mantap-mantap.
1: Aduh.
2: Iya,
1: itu seng ada lawan itu. Katanya.
2: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
2: Danau Sentani. Iya.
1: Benar. Oke.
2: Kalau sate Marangi suka?
1: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
1: Nanti gampang banget. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
1: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
1: Pernah beberapa kali.
0: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
1: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
1: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia, orang Jepang juga.
1: Iya, luar biasa.
2: Emang iman wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
2: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
2: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
2: kan. Iya pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
2: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
2: Jejepangan.
1: Jejepangan.
2: Iya benar jejepangan.
1: Alami lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga,
2: iya.
0: Kan, suka musik Jepang, gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
1: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah. Kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
1: Betul.
0: Buat liburan, buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
1: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
1: beragam, budayanya kan? Beragam.
0: Ya, kan? Kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
1: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu.
1: Macam-macam.
0: Macam-macam Indonesia pokoknya the best lah.

0: luar biasa.
1: Tapi ngomong-ngomong lagi nih bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
2: Iya, maunya apa?
1: Ya,
3: maunya
1: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin
3: J-Rocknya lagi, singlenya.
1: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
2: Iya.
1: Terus sekarang mau apa?
3: Tadi kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
1: Siapa?
3: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
1: Tuan lu daripada gua.
3: Enggak ya, sampai beda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
2: Oh, SMA waktu itu ya?
3: Iya, SMA.
2: Saya waktu masih SMP apa?
3: Iya.
1: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
3: Gimana proyek ke depan, gimana bang?
2: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga, lagi di soundtrack film.
1: Oh wow, congrats.
3: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
1: Belum.
2: Nah ini saya nanya saudara dulu.
1: Nanya produser filmnya dulu nih.
2: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
1: Judulnya
2: itu
1: judul film atau judul lagunya aja deh.
2: Judul lagu ya.
1: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
2: Oh boleh. Film belum tayang juga soalnya nih.
1: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
2: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
1: boleh.
2: Flow-nya ya. Boleh. Nah itu, tau gak?
1: Aduh, siapa apa ya? Itu?
3: Nanti kita cari tahu.
1: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
2: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
3: Sikomo.
1: Mau ada filmnya?
3: Filmnya? Oh gitu. Iya.
1: Ketahuan
3: iya.
1: Umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
3: Tahu si Komo ya.
1: Mungkin anak-anak Gen Z pernah

0: satu lagi, aku mau tahu nih, kalau Bang Iman atau Jirok itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis, Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, Jirok harus berapa lagu, itu ada gak sih?
1: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya, apa sih, ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
0: Plannya,
1: plannya segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
0: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain.
1: Iya, iya.
0: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu, sama ada lagi enggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
1: Kalau Jirok duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
0: Lagu baru ya, Jirok yang bakal rilis.
1: Nah, itu.
0: Oke.
1: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
2: Iya, baru
0: merdekanya. Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
1: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
0: Kapan?
1: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
0: Aduh.
2: Kok padet ya berarti.
0: Udahlah,
2: ya?
0: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
1: Ikut Bang aja, Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti.
2: Oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
0: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
2: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
0: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
0: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada penghujung acara. Nantinya ada rekan kami yang lainnya yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Saya Melavika, pamit diri di tengah ruang dengar Anda. Selamat sore, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Gan

Thank you.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh

mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Shiny bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
2: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, ya. Tapi ya, ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.

0: memerek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314/2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372/2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi, kandungan nilai gizi, serta mutu beras yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Menanggapi temuan tersebut, Kurnia Lestari, analis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti peredaran beras fortifikasi dengan melakukan sidak ke distributor beras retail yang tidak sesuai ketentuan. Langkah awal yang dilakukan yakni memberikan teguran kepada distributor beras yang diketahui mengedarkan produk bermasalah. Kurnia menjelaskan, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian produk tersebut dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dinas terkait akan melaporkan temuan tersebut kepada Satgas Pengawas Pangan yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan.
1: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini, kalau misalnya terjadi, kita akan melaporkan ke usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
0: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappenas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
3: Menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Dizal mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Herman Dizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
4: 36 kasus ISPA kita dimiliki 36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
3: Herman Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Sumatera Selatan mengenai antisipasi beras fortifikasi palsu yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau soal beras fortifikasi, sebagai pembeli sih kita memang harus lebih teliti. Jangan cuma lihat dari harganya yang murah, tapi juga perhatikan kemasan. Labelnya juga, izin edar, dan kondisi berasnya. Apalagi sekarang ada khawatiran beras fortifikasi ini palsu. Menurut saya sih, masyarakat juga perlu membeli di tempat yang terpercaya. Kalau menemukan beras yang mencurigakan, jangan langsung dikonsumsi. Lebih baik dilaporkan supaya bisa diperiksa.
2: Saya pribadi kalau beli beras biasanya lihat kemasannya dulu. Kalau ada label yang aneh, tulisannya tidak jelas atau kemasannya seperti sudah terbuka, saya pasti pikir-pikir lagi. Apalagi kalau disebut beras fortifikasi, tentu harus jelas kandungan dan izin edarnya. Karena ini makanan yang dikonsumsi keluarga setiap hari, jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi malah mendapatkan beras yang tidak sesuai.
3: Menurut saya, pengawasan beras fortifikasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut waspada. Karena pembeli, kita bisa cek label, izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Kalau menemukan produk yang diduga palsu atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibeli, segera dilaporkan. Jadi masyarakat bisa tetap mendapat beras yang aman sesuai dengan manfaat fortifikasi.
0: Dengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Dyat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi peredaran beras palsu di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Dyat.
4: Kami akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu yang sebelumnya sempat beredar dan berhasil diungkapkan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Untuk Bangka Belitung sendiri, kami akan mewawancarainya seperti apa kondisi tersebut. Baik, Pak Kurniawan, seperti apa beras palsu, apakah memang ditemukan atau tidak di wilayah kita Bangka Belitung ini?
5: Belum ada.
4: Jadi, tapi kita terus monitor, Bang.
5: Terus monitor. Kita juga kan ada satgas ketahanan pangan, terus dari kabupaten kota juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi. Tapi selama ini belum ada laporan.
4: Kemudian untuk fokus kita saat ini pada head beras seperti apa, Bang?
5: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
4: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih soal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana, Bang?
5: Klinis kita bisa.
4: Bisa.
5: Bisa. Kita nanti kita telusuri.
4: Tapi harapan kita tidak terjadi lah, Bang.
5: Harapan kita tidak terjadi. Karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia
4: beras kita ini distributor ada kita cek nggak, Bang? Di distributor
5: kita itu rutin ada beberapa kali kita mengadakan rapat juga, Pak, dengan distributor yang ada di Bangka Belitung.
4: Himbauan, Bang, kepada mereka, Bang, jangan aneh-aneh lah istilahnya gitu.
5: Himbauan kepada para pelaku ya, untuk pelaku maksudnya pengusaha yang bergerak di bidang apa pengadaan beras, ya inilah mari kita sama-sama menjaga agar kondisi di sini baik dan jangan mendatangkan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
4: Ada konsekuensi hukum ya?
5: Dan itu juga kita kan ada tim cyber, ada tim satgas juga melibatkan teman-teman dari
4: ya, terima kasih Pak Kurniawan, Kepala DPKP Bangka Belitung. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
7: Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Laksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
8: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
7: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi. Untuk mencegah terhambatnya distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi akibat antrian BBM, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
9: Pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
10: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang jadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu, agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
9: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Jasa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
11: Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026. Praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan, dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Fauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD tersebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
12: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
11: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bikin RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SPY Kanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, gudang Bulog Pisang baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
13: Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
14: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi, walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
13: Sementara itu, stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun, penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
14: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan bahan pang sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
13: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari RRI SPY karena mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini. Saya Reta, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG terpuruk hingga 107,68 poin atau 1,69% pada penutupan perdagangan saham 22 September 2026. Terus bergerak di zona merah, IHSG ditutup anjlok pada posisi 6.277,04. Menurut data perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan kali ini. Dibuka pada level 6.392,33, IHSG sempat menyentuh posisi tertinggi pada 6.423,8. Penutupan indeks juga tampak dari jumlah saham yang melemah. Tercatat sebanyak 139 saham naik, 533 saham turun, dan 118 saham stagnan. Sementara itu, pendengar, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 13.721 triliun. Volume saham yang diperdagangkan mencapai 32,08 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,147 juta kali transaksi. Tim analisis sekuritas sebelumnya memperkirakan IHSG akan menguji level 6.300 hingga 6.350. Harga minyak WTI turun 4,5% pada level $95 per barel. Sedangkan harga minyak Brent drop lebih dari 3% di level $100 per barel.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara.

Thank you.

την ίνσπιραση. Πρόσατου.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Pendengar, pembayaran utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 218,3 triliun kepada Bank Indonesia telah dilunasi. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara di Istana Merdeka Jakarta Selasa 22 September 2026. Menurutnya, pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter 1997-1998. Menkeu menambahkan pelunasan obligasi tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Suhasil mengungkapkan saat BI mengalami surplus dalam operasinya, sebagian diserahkan kepada kas negara sebagai PNBP. Meski begitu, Menkeu menegaskan pelunasan ini tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban pada obligor maupun debitur BLBI. Menurutnya, pemerintah tetap berharap meminta pihak yang terkait menyelesaikan kewajibannya. Pelunasan utang obligasi BLBI dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menangani dampak krisis moneter 30 tahun yang lalu.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya. Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara.

bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Terima kasih benar-benar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan sembari menantikan dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:18. Berikut tembang-tembang religi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
5: Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita
8: pertanggungjawabkan. Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang juga tiga kali, yang pertama di Sabah, Kuala Stok, kemudian Batam, Sekito, kemudian masuk Surabaya, Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
13: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio RRI Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang pada malam hari ini saya Rahman Saputra Tamba kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen, di mana melalui program ini sebuah ruang iman untuk menghadirkan siraman rohani bagi kita melalui firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para pendengar setia yang berbahagia, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang memiliki tema yang sangat relevan pada saat ini, di mana tema ini akan berbicara tentang gereja yang misioner dari Yerusalem sampai kepada saat ini. Dan firman Tuhan tertulis pada Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, tentu ketika kita berbicara tentang gereja yang misioner, itu berarti gereja yang melihat jauh ke depan, di mana tema kita mengangkat dari titik Yerusalem hingga pada saat ini. Dan jika kita pahami firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian daripada panggilan gereja, di mana Yesus menyampaikan pesan ini kepada para murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Ketika dia akan terangkat ke sorga, tentu para murid-murid yang hadir pada saat itu mengalami yang namanya banyak hal. Mereka melihat, mereka menyaksikan, bahkan mereka hadir untuk setiap momen yang ada sebelum Yesus naik ke sorga. Tetapi ketika Yesus akan hendak naik ke sorga, tentu mereka akan ditinggalkan secara fisik. Oleh karena itu, dari tema ini kita diangkat dan diajak untuk melihat bagaimana walau Yesus pergi, Yesus terangkat ke surga, tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tetap hadir melalui gereja. Tentu muncul pertanyaan bagi kita, setelah Yesus pergi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang murid-murid harus lakukan? Ternyata Yesus berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku. Itu artinya bahwa kita sebagai pengikut Yesus yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya sebatas berkumpul, tidak hanya sebatas menunggu, tidak hanya sebatas menikmati yang namanya berkat, melainkan kita menjadi sebuah saksi, di mana Yesus secara sederhana memberikan pola kepada kita. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi menjadi tempat kita untuk memberitakan sebagai kesaksian dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu, kesaksian tentang Tuhan Yesus itu terus bergerak, dimulai dari yang terdekat hingga kepada tempat yang lebih luas, dimulai dari satu orang kepada orang lain, dimulai dari satu keluarga kepada keluarga lain, dimulai dari satu komunitas kepada komunitas lain, dan perjalanan itu tidak terhenti hanya
pada masa ketika Yesus naik ke sorga dan meninggalkan para murid-muridnya. Lantas kalau kita melihat sebagai gereja yang misioner yang dimulai dari Yerusalem, itu mengingatkan kepada kita bahwa misi itu dimulai dari tempat kita berada. Namun kadang kita berpikir kalau misi atau menjalankan sebuah misi itu berarti harus pergi ke tempat yang jauh, harus menjadi seorang penginjil, harus berkhotbah depan orang banyak, harus mengumpulkan masyarakat, harus berkreasi, harus dengan hal-hal yang besar. Melainkan kalau kita bayangkan dari konsep gereja misioner ini, tidak dibutuhkan hal-hal demikian. Dia tidak berbicara tentang kejauhan, dia tidak berbicara tentang keramaian, tapi dia berbicara dimulai dari yang paling dekat. Tentu Bapak Ibu sekalian, yang paling dekat bagi kita saat ini adalah selain diri kita adalah keluarga. Bagaimana keluarga menjadi bibit gereja misioner? Bagaimana keluarga mampu untuk merasakan kasih Kristus? Bagaimana keluarga, sepasang suami istri, anak, bahkan orang tua mampu berbicara tentang Yesus sebagai sebuah kesaksian? Ada hal lain juga yang dapat kita lihat sebagai produk daripada gereja misioner, di mana Yerusalem yang jauh itu ternyata telah dekat kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita membayangkan Yerusalem yang jauh, tempat titik daripada misi pemberitaan tentang kesaksian Tuhan Yesus, ternyata saat ini sudah berubah. Di mana bagi seorang pegawai, Yerusalem adalah kantornya. Seorang guru, Yerusalem adalah sekolahnya. Seorang pedagang, Yerusalem adalah tempat usahanya. Seorang mahasiswa, Yerusalem adalah kampus. Dan bagi ayah dan ibu ataupun anak, Yerusalem adalah keluarganya. Inilah yang kita lihat sebagai bagian daripada gereja misioner. Dari Yerusalem, tempat yang jauh, kepada tempat yang lebih dekat. Dalam artian kalau kita bayangkan gereja misioner tidak lagi berhenti pada lingkungannya. Berita tentang kesaksian Tuhan Yesus tidak lagi hanya terjadi di Yerusalem, tetapi firman Tuhan kita sampaikan di seluruh Yudea, di Samaria, hingga pada sampai ke ujung dunia. Dan menariknya, Yesus mencoba melihat. Dan kalau kita bayangkan, orang Yahudi dan orang Samaria ternyata memiliki hubungan yang tidak sederhana. Mereka mengalami yang namanya perbedaan. Mereka mengalami yang namanya jarak. Dan mereka mengalami yang namanya pembatasan. Tetapi Yesus mencoba masuk dari Yerusalem sampai kepada Yudea, sampai kepada Samaria. Dia masuk untuk memberitakan kesaksian. Artinya bahwa tentang kesaksian Yesus sebagai gereja yang misioner, dia tidak boleh dibatasi oleh tembok ataupun yang dibuat oleh setiap orang. Sehingga kita dapat melihat dan memahami pada akhirnya gereja dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk tidak hanya sibuk kepada dirinya sendiri. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul di tengah-tengah hari kudus atau hari yang dikuduskan, tetapi gereja misioner dipanggil untuk diutus menghadirkan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan manusia. Inilah yang dapat menjadi perenungan kita.
di mana kita memahami gereja yang hadir, gereja yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi jauh daripada itu, dia mempraktekkan kasih dalam kehidupannya. Saudara pendengar radio yang berbahagia, tentu gereja misioner itu harus menjangkau sampai kepada ujung bumi. Dan hingga pada saat ini, sebagai gereja misioner dari Yerusalem, hingga pada saat ini, kesaksian tentang Tuhan Yesus itu harus terus berjalan dan menjangkau kepada setiap khalayak. Artinya apa? Artinya tentang berita tentang Kristus tidak lagi berhenti kepada Yerusalem, tidak hanya berhenti kepada Yudea, tidak hanya berhenti kepada Samaria, tapi dia terus bergerak sampai kepada ujung bumi. Kalau kita bayangkan zaman dahulu ketika memberitakan tentang kesaksian akan pribadi daripada Tuhan Yesus, berita itu dari satu tempat ke tempat yang lain tentu membutuhkan perjalanan yang panjang, membutuhkan hal-hal yang sangat sulit. Dan kalau kita bayangkan pada saat ini bagaimana berita tentang kesaksian Tuhan Yesus itu sudah sangat mudah di era kecanggihan teknologi pada saat ini. Dan yang menjadi pertanyaannya, sebagai gereja yang misioner dari Yerusalem hingga pada saat ini, siapakah yang mau diutus? Siapakah yang mau untuk menjadi gereja-gereja misioner? Bukan menggambarkan daripada organisasi, tetapi melainkan gambaran daripada pribadi kita sebagai pengikut Yesus yang mau memberitakan firman Tuhan. Kalau pasal 8 ini Paulus berkata bahwa kamu yang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, lalu firman Tuhan bergerak sampai kepada ujung bumi. Ini menandakan bahwa kalau Yesus tidak berkata, kamu harus kuat terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa kalau Yesus tidak berkata, kamu harus pintar dahulu. Atau kamu harus sempurna dahulu untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Tetapi kamu harus menerima kuasa daripada Kristus itu sendiri. Sehingga sebagai pribadi yang menerima anugerah kuasa daripada Tuhan Yesus, mampu untuk bergerak menjadi gereja yang misioner. Dan gereja yang misioner pada saat ini adalah gereja yang mampu untuk terus bergerak, mampu untuk bertumbuh, mampu untuk tetap senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita melihat dari perjalanan para rasul, para murid Tuhan Yesus, para orang-orang yang percaya, mereka senantiasa membawa berita Injil dari satu tempat kepada tempat lain. Dan saat ini tantangan bagi gereja untuk mampu bergerak keluar, bukan hanya bergerak ke dalam, tetapi bergerak keluar dalam menyaksikan bahwa Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau kita bayangkan realita yang terjadi pada saat ini, ternyata masih ada gereja yang masih sangat sibuk dengan programnya. Ternyata masih banyak gereja yang masih sibuk dengan kegiatannya. Ternyata masih banyak gereja yang hanya berbicara tentang kasih tanpa melihat di luar daripada lingkaran gereja itu. Gereja lupa menghadirkan kasih kepada masyarakat. Gereja lupa melihat masyarakat di sekitar. Gereja lupa menghadirkan kepedulian terhadap sesama. Dan bahkan daripada itu, gereja lupa orang-orang yang ada di sisinya. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa
gereja misioner adalah gereja yang hadir untuk diutus. Kalau kita datang ke gereja, maka gereja hadir untuk menguatkan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan melalui gereja, maka gereja memperlengkapi kita. Kalau kita berdoa di tengah-tengah gereja, maka gereja hadir untuk memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan manusia, sehingga gereja itu kembali hadir menjadi saksi Kristus. Gereja itu kembali hadir untuk menyaksikan dan menyampaikan berkat kepada setiap orang. Para pendengar radio RRI Jambi yang terberkati oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sampai kepada saatnya dengan menanyakan kepada diri kita, di manakah Yerusalem kita pada saat ini? Di manakah gereja misioner yang berangkat dari Yerusalem hingga pada saat ini? Saya memberikan 3 pertanyaan yang mungkin saja boleh mengetuk hati kita. Yang pertama, di manakah Yerusalem bagi saya? Apakah di rumah? Apakah di kantor? Di sekolah? Di kampus? Atau di gereja yang menjadi Yerusalem kita? Dan kita boleh bersama-sama bersepakat, Yerusalem kita ada di mana-mana. Dia tidak terbatas oleh bangunan. Dia tidak terbatas oleh organisasi. Dia tidak terbatas oleh sekat-sekat. Tetapi dia tanpa batas. Yang kedua, siapa yang Tuhan tempatkan di sekitar saya? Tentu pertanyaan yang kedua ini boleh mengetuk hati kita. Apakah orang yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kita menjadi bagian dari

siapa kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai Yerusalem yang baru. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, para pendengar setia, apa yang saya dapat lakukan hari ini? Sebagai gereja misioner yang berangkat dari Yerusalem, yang lepas daripada fisik bangunan, yang hadir pada pribadi setiap orang yang percaya, tentu pertanyaan apa yang saya dapat lakukan hari ini menjawab kita, menjawab tantangan kita, menjawab hal-hal yang bisa saja sebenarnya kita lakukan. Satu contoh, Bapak Ibu yang terberkati, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita tidak perlu menunggu yang namanya finansial. Kita tidak perlu menunggu yang namanya suara pertolongan itu. Ketika seseorang harus memberikan sesuatu, tidak perlu menunggu, tunggu waktunya. Tetapi dengan hal-hal yang sederhana, boleh dapat kita lakukan sebagai bagian daripada gereja yang misioner, pribadi yang mau bersaksi dengan kesaksian daripada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, sebagai penutup bagi kita para pendengar radio RRI Pro 1 Jambi, gereja yang misioner dari Yerusalem hingga pada saat ini memperkenalkan kepada kita bahwa perjalanan misi itu dimulai dari Yerusalem. Misi itu bergerak ke Yudea, berlanjut ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Yakni pada pribadi setiap orang. Ujung bumi tidak berbicara tentang bumi secara keutuhan. Ujung bumi tidak berbicara tentang tempat ataupun lokasi, tetapi ujung bumi berbicara tentang pribadi-pribadi yang mau untuk bersaksi kepada Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama menghadirkan gereja yang misioner, dan kita adalah bagian daripada gereja itu, yang berarti kita hadir, kita melayani, kita mengasihi, dan kita mampu untuk bersaksi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Dan kiranya kesaksian dari Yerusalem itu tidak hanya terhenti sampai kepada Yudea, sampai kepada Samaria, tetapi terus berlanjut sampai kepada setiap pribadi-pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kami, di mana kesaksian akan kepercayaan kepadamu tidak hanya bermula dari Yerusalem dan berhenti di Samaria, tetapi terus berlanjut sampai kepada ujung bumi, kepada pribadi kami masing-masing. Engkau tolong kami, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami, serta Engkau teguhkan kami, agar kami mampu untuk tetap bersaksi di mana Engkau sebagai Juru Selamat dan Penolong kami. Berkati setiap Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi, dan Engkau juga Tuhan menolong dan menghadirkan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami serahkan kehidupan kami, dan kami tutup bungkus ibadah kami pada malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. 96,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
1: Ini danau tega gae kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
3: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilihan apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Hi, mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
3: Hi, takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakahimoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola.

0: Gento, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, po'o hulia to ayua,
3: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu eh.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo ulondalo, dolong gabu lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, saja dari kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
2: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu alo DP cerita. Ya, dia Somanggoro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga.
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri kabuki di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Canggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudubalang Canggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Canggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Canggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Canggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Canggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: lihat karena permintaan. Laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
0: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
0: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

106,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Di hari apa ya sekarang ya? Selasa 22 September 2026. Dan pendengar di malam hari ini, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih setia menemani kami di ruang rindu malam hari ini. Ruang rindu campur sari kita malam hari ini. Malam kita kembali dengan alunan musik campur sari yang khas tentunya. Perpaduan musik tradisional Jawa dengan sentuhan modern yang membuat lagu-lagu campur sari selalu punya tempat tersendiri di hati para pendengar. Iya, pasti banyak yang suka dengan lagu campur sari. Dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci yang sedang santai di rumah menemani keluarga, mungkin sambil menikmati kopi atau sekedar melepas lelah setelah seharian beraktivitas, malam ini biarkan campur sari menemani ruang santai Anda. Dengan campur sari malam-malam enak juga nih, dingin-dingin ini ya. Dan seperti biasa untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, sampaikan salam, kirim sapaan untuk keluarga, teman ataupun orang-orang tersayang. Dan tentunya boleh juga request lagu campur sari favorit Anda melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Tetap di sini pendengar, kami akan terus menemani Anda. Dan kita akan masuk ke dalam segmen Ruang Rindu Campur Sari, tempat di mana musik kenangan dan suasana malam berpadu menjadi satu. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya, hingga selembar jadwal puasa ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi, ia sudah tiada.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

terima kasih sudah masih bersama kami di Ruang Rindu Campur sehari malam hari ini, dan kami masih mendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7790 6770. Dan pendengar, malam ini kayaknya lebih dingin ya dari malam-malam biasanya, kayaknya apa karena habis hujan kali ya. Habis hujan jadi agak sedikit masih dingin. Dan apalagi malam-malam ini dengar lagu Campursari, anjay, enak banget ya rasanya, pas banget dengar Campursari dingin-dingin malam-malam gini. Dan dengerin radio sementara kita bisa duduk santai melepas penat setelah seharian beraktivitas. Tapi mendengar di balik hujan tadi sore, kita juga tetap bisa perlu memperhatikan kondisi udara. Hanya beberapa waktu terakhir kabut asap masih terasa di sejumlah wilayah. Jadi pendengar, semoga hujan ini bisa meredakan sedikit kabut asap kita di daerah kita dimanapun kita berada, baik itu di Riau, Sumbar, dan Jambi tentunya pendengar. Semoga segera mereda dan kita kembali melihat langit yang cerah, gunung-gunung dan pohon-pohon yang hijau, gunung-gunung yang hijau biru. Kita bisa kembali lagi melihat Gunung Kerinci dari kota Sungai Penuh. Semoga segera kabut asap segera reda di tempat kita semua pendengar. Dan pendengar, kami bisa mendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp 0811 7870 9670 untuk request lagu Campursari yang ingin Anda dengarkan pendengar.

Tapi kan kalau kita bicara tentang campur sari, sebenarnya musik satu ini punya keunikan sendiri. Sudah sering ya kita bilang ya, namanya aja campur sari, dari kata campur dan sari, karena dalamnya ada perpaduan berbagai unsur musik, terutama musik tradisional Jawa dengan sentuhan modern pastinya. Banyak sekali zaman sekarang anak-anak muda yang juga tertarik dengan campur sari. Itulah kenapa yang jadi bisa membuat campur sari terdengar begitu khas. Ada suara kendang, ada suara gamelan, suling, kemudian berpadu dengan alat musik modern lainnya. Hasilnya, musiknya tetap membawa nuansa Jawa, tetapi bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Betul, setuju nih. Musiknya tetap Jawa, tapi tetap untuk bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Menariknya lagi, lagu-lagu campur sari biasanya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya kan? Ada cerita tentang cinta, rindu, kehilangan, kehidupan, sampai nasihat dan perjalanan hidup. Iya kan? Seperti ada lagu, ya apapun itu, baik tentang kehidupan, ada yang judulnya Stasiun Balapan, itu kan nama stasiun ya di daerah Jawa sana, sampai ada juga, dan jadi tidak heran kalau kadang kita mendengarkan satu lagu campur sari itu tiba-tiba teringat seseorang, atau teringat satu tempat, satu masa yang pernah kita lewati. Ini kan seperti lagu, ya banyak sih lagu-lagu campur sari yang bisa membawa kita ke masa-masa atau membawa kita kepada seseorang kembali. Dan mungkin itu juga yang membuat campur sari tetap bertahan sampai sekarang. Betul, tetap bertahan sampai sekarang. Zaman boleh berubah, musik boleh berkembang, tetapi cerita dan perasaan yang disampaikan melalui lagu tetap bisa menyentuh siapa saja. Setuju ini. Dan berikan malam ini kita nikmati saja perjalanan musik campur sari ini. Santai, tidak perlu terburu-buru, apalagi ditemani suasana malam yang dingin sekali ini. Dan tetap bersama kami mendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia yang penuh dan kerinci, di Ruang Rindu Campur Sari malam hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, sungai penuh dan

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengayahi.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tanda ini gini ya,
4: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
5: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

0: Kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: itu harus dilakukan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Campur Sari dan

Ya, pendengar masih di ruang rindu campur sari malam hari ini pendengar, dan malam yang semakin larut ini, tapi suasana ruang rindu campur sari justru semakin hangat pastinya ya pendengar. Apalagi buat Anda yang dari tadi setia menemani kami sampai bersantai di rumah. Dan campur sari memang punya kekuatan tersendiri sepertinya. Kadang adalah musik yang terdengar ceria, kadang tapi liriknya bisa bikin kita terdiam karena nggak tahu mungkin ya artinya. Nggak tahu bahasa, nggak bisa bahasa Jawa, mungkin jadi nggak tahu. Tapi enak banget didengar pastinya. Kadang juga sebaliknya lagunya sederhana, tapi justru membawa kita kembali ke kenangan-kenangan yang pernah ada. Dan untuk semua pendengar yang sedang bersama keluarga, boleh juga bergabung bersama kami untuk request lagu dan menyanyikannya bersama. Nah, bisa request lagu bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Dan Anda tidak hanya untuk berkes lagu, tapi juga bisa salam-salam untuk orang-orang tersayang, keluarga, teman, sahabat dimanapun berada. Dan yang jelas pendengar, malam ini kita tidak perlu memikirkan yang terlalu berat ya. Kita nikmati saja musiknya, kita resapi ceritanya, dan biarkan lagu-lagu campur sari menemani waktu istirahat kita malam hari ini. Dan pendengar, baru saja kemarin kita kemarin malam itu terjadi satu bencana kembali dilanda oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Solo, di Arusoka tepatnya, yang diterjang lagi oleh banjir air bah. Dan itu kantor bupati dan kantor PU-nya mengalami rusak berat, dan ada 2 orang yang hilang setelah ditemukan. Semoga tidak ada korban jiwa yang bertambah, dan semoga semua keluarga kita yang berada di Kabupaten Solo, tepatnya di Arusoka, diberi ketabahan atas bencana ini, dan semoga segera pulih untuk Kabupaten Solo pendengar. Dan pendengar, masih bersama kami di ruang rindu campur sari malam hari ini, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan, informasi menarik lainnya. Dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami. Mungkin tidak bisa berhubung bersama kami dari telepon, Anda bisa melalui WhatsApp di 0811 7870 9670. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Gerincing.

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sisa oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Kau
4: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.
2: Campur Sari Dados.

malam istirahat Anda malam hari ini maksud kami, dan di Jazz Musik malam hari ini, dan mendengar di Campur Sari Ruang Lewat Campur Sari malam hari ini sampai di penghujung segmen, dan saya dalam pamit dari Ruang Rindu Campur Sari malam hari ini, dan tetap bersama kami karena nanti pada pukul 11 akan ada lagu-lagu nostalgia yang akan menemani malam Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Perudan Kering.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan. Nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh, hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang, hamba yang melewati hari dalam

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas napas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala hal.

nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari

gelisah, kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

Dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui FM 96,7 MHz menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari pendengar setia RRI SP Sungai Penuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan rutinitas Mutiara Pagi ya, di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, para pendengar yang saya hormati. Jadi tema kita hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Jadi kenapa sih kita ambil tema hijrah? Karena hari ini, bulan ini masih momentum Muharram ya, mati momentum Muharram yaitu tahun hijrahnya kita 1446 Hijriah. Berarti ada pertengahan Muharram sebenarnya, berarti sudah pertengahan tahun baru sebenarnya. Tahun baru kita, karena selama ini mungkin kebanyakan kita muslim-muslimah ini yang taunya tahun baru ya sudah akhir Desember menjelang 1 Januari. Mulai jam 12 teng sudah itu tahun baru kebanyakan. Ketika ditanya masalah tahun baru Islam itu kapan ya? Kapan ya? Seperti itu. Nah, Muharram ini adalah awal ya. Jadi kita ambil tema tentang apa? Karena Muharram ini juga dikenal dengan tahun hijrah, ya, arti pindahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, itu awal tahun kalender kita. Jadi apa sih hijrah itu? Nah, ini yang kita bahas sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua para mendengar. Apa itu hijrah? Oke, hijrah itu ada dua pengertiannya. Pertama, ada namanya hijrah badaniyah. Apa hijrah badaniyah? Hijrah badaniyah itu adalah berpindahnya badan. Berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga yang duanya adalah hijrah qalbiyah. Apa itu hijrah qalbiyah? Hijrah hati. Nah, apa sulitnya antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah? Lebih sulit di mana? Tentu lebih sulit qalbiyah, merubah hati itu sulit. Kalau berpindah tempat boleh, kalau seandainya kita dari hijrah dari satu tempat yang dekat menjelang tempat yang jauh, otomatis kita harus punya menyiapkan budgetnya ya. Tapi ketika berpindah dari saya tempat dari saya di rumah ke sini, itu kan enggak perlu budget yang banyak. Enggak dekat, itu hijrah juga sih. Berarti saya pindah ke sana atau Mbak Mela pindah. Oke, itu mudah dan gampang sebenarnya. Walaupun itu tempatnya jauh, tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadinya juga akan jadi mudah. Tetapi yang sulit adalah ketika hijrah qalbiyah. Kenapa? Hijrah qalbiyah itu hati. Nah, hati itu susah loh. Begitu banyak, begitu susah. Kenapa? Katanya. Jadi dalam tubuh itu ada segumpal darah ya. Kita sering ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, segumpal aja tuh, sebongkah seperti ini, dia baik di dalam jasad, maka seluruhnya akan jadi baik, seluruh jasad itu akan tampak baik, gitu. Betul, sering kita dengar inner ya, inner beauty. Nah, jadi ketika segumpal darah itu di dalam jasad sebuah jasad itu baik, maka innernya ini itu akan nampak keluar, auranya aura positif, kalau hatinya positif di dalam, maka di auranya aura positif yang keluar. Nah, seperti itu. Apabila sebaliknya, kalau segumpal darah itu di dalam jasad itu jelek atau buruk, maka yang keluar juga demikian. Nah, seperti itu. Jadi antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah, lebih sulit adalah hijrah qalbiyahnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka kita ambil temanya hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Nah, seperti itu. Penyanyi kotak ya. Pelan-pelan saja. Ya, seperti itu. Hijrah itu bukan saja tentang kita merubah profil dari yang enggak pakai jilbab menjadi langsung pakai jilbab syar'i. Bukan tentang itu saja. Hijrah itu bukan juga tentang kita selalu mengupload di media sosial kita tentang tausiah-tausiah keagamaan saja. Bukan saja tentang itu, tetapi hijrah itu adalah suatu proses. Jadi hijrah itu adalah suatu proses. Nah, memperbaiki, merubah diri. Dari mana? Dari yang kemarin itu, yang gak baik-baik saja, menuju sesuatu yang insya Allah menjadi baik-baik saja. Atau merubah diri dari kemarin yang tidak baik menjadi baik, dan berusaha memproses diri dari kemarin yang baik menuju lebih baik lagi. Maka kadang timbul istilah kemarin, hari kemarin, gimana tuh apa bahasanya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan ada hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu proses hijrah sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Nah, hijrah itu tadi proses perubahan diri dari yang tidak baik menjadi baik. Kemana? Nah, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ya karena yang baik itu datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan diri ini menjadi baik kepada untuk apa? Untuk Allah. Dalam hal apa? Agar kita selalu mencintai Allah. Nah, orang yang baik adalah orang yang mencintai Allah. Karena orang yang baik selalu meyakini bahwasanya Allah ada dengan dia. Nah, kemudian juga hijrah itu juga pertama mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian yang kedua selalu menganggap, selalu meyakini bahwasanya kita hanya Allah yang kita handalkan. Gitu. Apa arti handal? Berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Tak pernah, karena apapun doa yang kita munajatkan kepada Allah, maka doa itu akan naik ke atas langit. Dan doa itu tidak akan pernah hilang, Mbak Mila. Doa itu tidak akan pernah hilang, Allah akan menjawab. Nah, tetapi ketika sebaliknya kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan juga diberikan solusi, tapi hanya standarnya saja, karena ada persaingan di antara manusia. Nanti kalau aku kasih solusi, kalau dia dapat baik, aku baik enggak, kan seperti itu. Jadi ada untung ruginya. Maka kemudian yang kedua, kalau selalu berharap kepada manusia, kita kecewa. Nah, maka hijrah itu adalah memproses diri menjadi lebih baik dengan harapan, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang kedua hanya mengandalkan Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Nah, seperti itu. Nah, itu sementara Mamela. Hijrah itu. Jadi kemudian bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita hijrah? Boleh enggak pelan-pelan? Boleh saja pelan-pelan. Contoh, selama ini sholatnya mungkin maghrib aja. Ya. Kenapa? Subuh sibuk, zuhur kerja, asar tidur, maghrib ada di rumah. Ya sudah maghrib aja, isya capekan tidur lagi. Nah, cuman sholatnya dalam lima waktu cuma ada sholat maghrib. Nah, harus proses hijrah itu harus maksimal. Karena yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain, Mbak Mela. Yang bisa merubah diri kita itu hanya kita diri sendiri. Kemauan yang kuat itu diri kita sendiri. Walaupun didoain seperti apa dengan orang, tapi harus berubah dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara pelan-pelan? Misalnya selama ini mungkin sholatnya lima waktu hanya sholat maghrib, yuk hijrah. Ditambah dengan sholat sampai lima waktu. Kemudian bagi yang selama ini rajin sholat segala macam, tapi hanya sholat-sholat wajib aja, maka dirubah. Ditambah, intinya hijrah itu kan lebih baik. Lebih baik, bukan murah tapi lebih baik. Nah, selama ini yang sholatnya lima waktu, ya okay, fine, tidak ada jadi masalah. Maka gimana untuk hijrahnya? Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, qabliyahnya, kemudian ba'diyahnya, apalagi sholat qabliyah subuh seperti tadi pagi kan, tadi subuh itu ibaratkan kita akan mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Itu baru sholat qobliyah subuh, apalagi sholat subuhnya sendiri. Nah kan seperti itu, alangkah rugi kalau tidak melaksanakannya. Kemudian juga bagi bapak-bapak, bagi laki-laki itu kan berkewajiban itu melaksanakan sholatnya kan di masjid.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, mungkin kalau dengar ini banyak bapak-bapak yang marah. Loh, kami sibuk. Dengan seperti itu perintah loh, itu perintah. Laki-laki itu diwajibkan sholat sholat lima waktu tuh di masjid. Nah, mungkin selama ini sholatnya di rumah ya, sholatnya di rumah. Nah, kita hijrah sekarang. Kita hijrah bagaimana sholat itu di masjid. Oh, sholat enggak. Kalau di masjid aja dari rumah kami ke masjid itu jauh. Nah, semakin jauh antar jarak dari rumah kita ke masjid, maka hitungan langkahnya semakin banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita berpikir pokoknya aku harus lebih baik, pokoknya aku harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu. Jadi perempuan boleh enggak sholat di masjid? Boleh-boleh saja. Jadi Nabi bilang kalau ada seorang perempuan atau seorang istri yang ingin sholat berjamaah di masjid, itu jangan dilarang. Oke, silakan pergi aja. Nah, tapi kalau dibilang sebaiknya mana? Memang sebaiknya sholatnya di rumah kalau kita perempuan. Nah, kalau di rumah lebih baiknya di mana? Di kamar. Jadi ada ruangan khusus seperti itu, menjaga aurat kita. Nah, tetapi ketika seorang perempuan ingin sholat di masjid, itu tidak boleh dilarang sama pasangannya, sama suaminya, boleh silakan. Nah, apalagi serempak itu kan bersama dengan suaminya. Demikian. Nah, kemudian misalnya juga kita yang perempuan selama ini belum pakai jilbab gitu, belum menutup aurat secara maksimal, belum pakai jilbab lah seperti itu kan, boleh nggak pelan-pelan? Boleh saja, boleh saja. Kalau kita langsung dari nggak pakai jilbab langsung menutupnya secara syar'i, kemudian ditambah lagi pakai cadaran misalnya kan, cadaran seperti itu, kita cadar, boleh sih. Cuma kalau terlalu instan, terlalu cepat, kita khawatirnya nanti yang namanya instan-instan itu cepat berubah.
0: Cepat
1: bosan dia. Maka dibuka lagi. Mendingan boleh enggak pelan? Pelan-pelan saja. Boleh. Nah, pakai dulu, tutup dulu, kemudian dipanjangin lagi, kemudian panjangin lagi. Jadi ikuti proses. Nah, hijrah itu adalah satu proses. Jadi kita akan merasakan kenikmatannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Mela, jadi gimana nih kalau cara kita mendekat hijrah itu, proses mendekatkan diri kita kepada Allah, gimana? Ya ada dua. Pertama, hubungan kita kepada Allah, hablu minallah, hubungan kita kepada Allah seperti tadi, semua perintah-perintah Allah kita laksanakan dan kita meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh artinya apa? Semakin baik. Dan kita tidak bisa, jangan anggap diri kita sudah melakukan hijrah ketika kita membaca Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan saja. Itu belum hijrah. Nah, hijrah yang mana? Hijrah, kembali lagi, hijrah adalah merubah menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau baca Al-Qur'annya kita kemarin hanya di bulan Ramadan saja, berarti hijrahnya sekarang adalah setiap selesai sholat atau dalam satu hari setidaknya kita baca Al-Qur'an satu halaman cukup lah. Tetapi terus menerus, nah itu istilahnya istiqomah seperti tadi. Nah, seperti itu Mbak Mela. Kemudian juga banyak hal-hal yang lain, kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kedua, hijrah seperti apa juga masuk qalbiyah tadi adalah hablu minannas, hubungan antara manusia dan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri Mbak Mela, karena kita membutuhkan orang-orang lain. Kata manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Nah, seperti itu. Di mana dulu? Ya, awali dari kita dong. Ya kan? Kemana? Mana kita lihat awali dari kita? Dari hati tadi. Nah, apabila hati di dalam itu bersih, maka yang keluar juga akan menjadi baik. Tetapi ketika di dalamnya enggak baik, maka akan keluar semuanya tidak baik. Seperti itu. Kemudian di rumah, nah diawali dengan rumah. Diawali dengan keluarga yang kecil. Keluarga yang kecil. Nah, harus baik. Harus keluarganya harus sehat. Nah, jadi di situ tidak ada, setidaknya adalah kebohongan. Nah, jangan ada kebohongan. Jadi dalam keluarga itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, tidak boleh ada kebohongan. Kenapa? Pasti akan tampak. Karena di dunia ini ada dua orang yang tidak dapat dibohongi. Nah, pertama siapa? Ini status habul minannas ya, antara manusia dan antara keluarga. Ada dua orang yang tidak bisa dibohongi di dunia ini. Yang pertama siapa? Seorang ibu.
2: Seorang ibu.
1: Ibu itu tidak bisa dibohongi loh. Gimana mau lihat? Coba lihat. Kita ada pusar kita itu kan. Ada, kemudian ibu kita juga pada besar, itu tuh hubungan kita tuh. Berarti ada bekasnya. Artinya apa? Seorang ibu tuh tidak bisa dibohongi, pasti dia akan ketahuan. Demikian yang kedua, apalagi wanita tidak bisa dibohongi di atas dunia ini adalah istri. Istri itu tidak bisa dibohongi, pasti akan ketahuan. Lambat laun pasti akan ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada kebohongan seperti. Kenapa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat berlindung kepada manusia, tetapi kamu tidak akan pernah dapat berlindung dari aku, kata Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat bersembunyi, kamu dapat bohong dengan manusia, dapat kamu bohong, tetapi kamu tidak akan pernah bisa berbohong kepada aku, kata Allah. Nah, seperti itu Mamela. Jadi itu dari rumah. Kemudian juga dengan anak-anak. Nah, jadi kalau di rumahnya baik, dengan anaknya baik, kemudian maka keluar juga akan baik, karena itu adalah organisasi terkecil. Apabila di rumahnya sudah baik, memimpinnya sudah baik, ya kan, maka di luar dia pasti akan memimpin apapun menjadi baik. Tapi kalau rumahnya tidak baik, maka di luar juga sudah nampak seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang istri itu harus wajib patuh. Wajib patuh. Artinya apa? Hijrah juga. Hijrah dari kemarin kita mungkin tidak patuh, kita menjadi patuh. Nah, patuh sebatas apa patuhnya? Ya, semaksimal mungkin patuhnya. Semuanya dari A sampai Z. Ya, wajib patuh. Karena itu perintah suami, kita wajib patuh. Tetapi ada batasnya? Ada. Ketika kepatuhan itu sudah keluar dari syariat, sudah kepatuhan itu, perintah itu sudah di luar dari ketaatan yang sebenarnya, dan Allah juga marah, maka itu kita boleh tidak wajib taat. Apalagi seperti KDRT yang marak-maraknya sekarang. Jadi KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya itu salah satu contoh. Itu harus kita taat? Tentu tidak, karena akan menyakiti jiwa, karena akan menyakiti jasad. Nah, kemudian juga KDRT itu bukan berarti hanya fisiknya saja, tapi kategori KDRT bisa sakitnya fisik, juga sakitnya di dalam jiwa. Nah, kadang ada dua, ketika terjadi hal seperti itu, yang masalah kepatuhan ini, apakah kita harus patuh senantiasa patuh? Iya, tetapi ada batas, ada koridornya. Nah, ketika terjadi seperti tadi, maka ada dua pilihan. Ingin selalu bertahan dengan kesakitan, atau melepaskan untuk kebahagiaan, Mbak Mela.
2: Nah,
1: ingin tetap bertahan
2: walau sakit,
1: tapi dengan kesakitan yang terus-menerus, atau melepaskan demi untuk kebahagiaan. Ya, lepaskan saja.
2: Ya, kalau kita terus terasa sakit,
1: ya lepaskan saja. Jadi sakit mintalah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berserah diri kepada Allah, biarlah Allah yang mewakili kita. Perlu balas dendam? Enggak, jangan. Proses hijrah ketika kita dizolimi, proses hijrah ketika kita disakiti, harus kita melawan? Jangan. Harus kita balas dendam? Jangan. Biarkan saja, serahkan kepada Allah. Seperti yang awal kita katakan, kalau kita hanya mengandal Allah, kan itu hijrah tadi. Hijrah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan hanya mengandal Allah pada kita. Maka ya sudah, kita doakan saja yang terbaik, kita serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita mana pasti Allah akan balas kita. Enggak, itu bukan koridor kita. Allah yang punya, biarkan saja. Pasti Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, seperti itu. Terakhir Mbak Mela, jadi boleh pelan-pelan? Ya boleh. Kenapa? Karena dengan proses pelan-pelan tadi, kita akan istiqomah, karena terus-menerus menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu, nak? apa sih dapatnya hijrah itu? Nah, hijrah itu ketika kita sudah dapat merubah diri dari baik menjadi lebih baik, yang dari kurang baik menjadi baik, kata Allah, Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Lapang dulu, kita jadi tenang. Orang yang hijrah adalah orang yang baik. Nah, orang yang baik tentu otomatis dia adalah orang yang lapang dadanya. Lapang dadanya berarti dia tenang. Dia senang aja kita lihatnya. Dia, kita nampak dia enggak, sepertinya enggak punya masalah ya. Nah, dia tenang, dia happy. Nah, seperti itu ada orang hijrah, orang yang selalu happy. Berubah menjadi yang tidak baik menjadi baik, dan merubah yang baik menjadi lebih baik. Nah, seperti itu Mbak Mela. Intinya adalah orang yang hijrah itu bukan berarti merubah diri menjadi malaikat. Bukan merubah diri menjadi malaikat, tetapi hijrah itu adalah suatu proses merubah diri menjadi lebih baik. Tujuan kepada siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan berharap hanya Allah lah tempat kita berharap. Nah, hanya Allah tempat kita memohon, berharap, mengandalkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, berbuat baik. Nah, seperti itu. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW hijrah itu, kalau kita kan ada risalah Nabi itu bisa meneteskan air mata kalau kita membaca seperti itu kan. Nah, jadi setiap zamannya itu berbeda, Zaman kita sekarang dengan zaman anak-anak kita nanti juga berbeda, tidak akan sama. Jadi proses hijrahnya juga juga tidak sama. Jadi maknanya ya kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya kita bertemu atau melihat sesuatu yang tidak baik, bukan berarti kita harus masuk ke tidak baik itu. Tapi kita berusaha bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang lain berubah untuk menjadi baik. Misalnya, kita kan pada zaman sekarang katanya tuh ada circle-circle-nya sendiri gitu kan. Ada kelompok-kelompoknya, Misalnya ada sahabat, seperti ini mungkin kisah nyata ya. Kita bisa nih untuk bagaimana hijrahnya sekarang ini dibandingkan Nabi pada zaman Rasul. Zaman-zaman sekarang, kita sekarang kan ada circle-circle-nya masing-masing, anak remaja-remaja yang pengen nongki-nongki seperti itu. Kemudian kita lihat di media massa ada sahabat itu beberapa orang. Berapa orang kita lihat, ya Allah, seperti ini kayaknya enggak pas, tapi ada di dalam itu kita ambil, kita ajak menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Seandainya dia kita nampak sesuatu hal yang mengajak kita yang tidak baik, berarti sama-sama kita saling mengingat, enggak boleh kayak gitu. Boleh jalan-jalan, tapi ingat waktu sholat, wajib harus sholat. Saling mengingat dalam kebaikan. Jangan kita ikut dalam yang kejahatan, jangan, tapi kita bawa. Nah, bawa itu kan semua dakwah juga namanya. Dakwah, kita sama-sama memproses diri. Enggak boleh misalnya aku baik, ya berarti orang lain enggak boleh baik, enggak boleh. Nah, ketika kita baik, kita mengajak teman-teman kita juga ikut baik. Seperti itu memaknainya untuk zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang itu, aduh, masya Allah, istilahnya dunia itu sudah tua. Seperti itu. Jadi banyak pengaruh lingkungan itu sudah sangat-sangat
2: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kembali pada diri kita, harus kuatkan iman, kuatkan mental. Nah, kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tapi dengan adanya kekuatan yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terjebak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi hijrah itu adalah pikiran yang positif. Nah, menghilangkan pikiran negatif menuju pikiran yang positif. Nah, itu dia. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan positif. Selagi kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Karena ujian itu akan selesai ketika nama kita ganti menjadi almarhumah. Jadi seperti selagi kita masih hidup, maka Allah akan menguji kita. Nah, Jadi ujian itu banyak seperti yang Bu Sari katakan tadi, dari masalah ekonomi, mulai dari masalah jodoh, masalah hubungan keluarga, kemudian masalah finansial segala macam, belum lagi masalah ini selesai datang lagi masalah ini dulu, masalah itu bertubi-tubi. Nah, ingat Bu Sari, sesungguhnya gimana ya gitu, gimana caranya nih kita menyikapi masalah seperti itu. Yang pertama kita ingat, selaku seorang muslimah, kita ingat bahwasanya selagi kita masih hidup, maka masalah itu, ujian itu pasti ada. Nah, kapan berakhirnya ujian itu? Ya ketika kita meninggal. Kalau belum meninggal, apakah ujian itu bisa selesai? Bisa, bisa selesai. Karena ujian itu untuk naik kelas. Nah, jadi Bu Sari, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena pertama, Allah itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita, ya Allah, kok bertubi-tubi ya masalah aku, kok begitu ya berat seperti, ingat. Yang pertama, oh iya, ya Allah, aku terima. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah. Gimana caranya? Ya Allah, sakit. Nah, kan seperti itu rasanya kan. Aduh sakit. Ini, maksudnya sakitnya di sini lah. Aduh sakit, ini belum selesai ujian, ini datang lagi ya Allah, musibah ini segala macam ya Allah, ini uang aku habis, segala makam aku dirampas. Hatiku dirampas seperti. Aduh gimana nih, jodoh belum datang seperti ini. Gimana ini, gimana ya Allah? Tetap ingat. Seorang muslimah, Ibu Sari, kita tetap ingat, ya Allah, aku yakin Engkau memberikan ujian ini kepadaku, berarti aku adalah orang yang kuat. Karena tidak mungkin Engkau berikan ujian ini kepada orang lain, karena mungkin orang itu tidak sekuat aku. Berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri, Mak Mela. Kalau tidak seperti itu, kita akan down terus. Ya kan, kita akan down. Nah, maka ya Allah, alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang diberikan Allah, kita tetap alhamdulillahnya dulu, alhamdulillah aja dulu. Artinya terima be dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, aku yakin Engkau berikan ujian ini kepadaku karena Engkau sayang aku. Tidak bisa Engkau berikan ujian ini kepada Mbak Mela karena Mbak Mela enggak sanggup, yang sanggupnya aku. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela yang sanggup, tetapi ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela enggak bisa, saya enggak sanggup. Nah, berarti ujian kita beda-beda. Artinya yang pertama, Engkau berikan ujian itu kepada aku, ya Allah, aku sanggup dan pasti Engkau akan menghapuskan semua dosa-dosaku. Yang kedua, Engkau berikan ujian ini kepadaku, ya Allah, aku terima. Karena aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajatku. Jadi ujian yang bertubi-tubi yang menimpa kita, Bu Sari, sebenarnya pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita. Jadi gimana caranya? Syukuri, tetap ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu pasti Allah yang kasih dan pasti Allah akan memberi solusinya. Gimana caranya? Bermunajatlah kepada Allah, bangunlah di sepertiga malam, mohonlah kepada Allah, solat hajat, mohonlah kepada Allah seperti yang saya katakan tadi, berserah dirilah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, minta tolong kepada Allah, Allah yang menolong kita, yang membantu kita, insya Allah tidak jadi masalah. Jadi santai saja, santai saja. Intinya, ya Allah, aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajat hamba, pasti Engkau akan memberikan hadiah. Kenapa? Allah itu kan lebih dekat dibandingkan kita dengan urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu lebih dekat kepada Engkau dibandingkan dekatnya dirimu dengan urat leher. Nah, kalau kita punya urat, kita kan punya urat leher semuanya. Kalau urat leher kita sudah putus, berarti kita kan mati tuh. Nah, berarti Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan urat leher yang ada pada kita. Berarti apa salahnya? Berharap hanya kepada Allah dan tapi yakin. Yakin kita kepada Allah, ketika kita memohon, pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan menjawabnya. Al-yakinu la yuzalu bisakitin. Keyakinan itu tidak bisa dihapus oleh keraguan. Nah, seperti itu, santai saja. Itu namanya ada kita, keimanan kita itu dalam keadaan futur. Nah, nanti ada pembahasannya, kita ketemu lagi Mbak Mela dalam pembahasan futur namanya. Apa itu? Ada ketika rasa keimanan kita itu turun. Kita kan bukan malaikat toh. Nah, jadi jangankan dalam situasi di luar sholat, di dalam sholat saja kadang itu, kenapa harus ada, kita melihat ada orang kadang mungkin kita sendiri yang sholat kadang lupa rakaatnya sudah rakaat keberapa.
3: Iya
1: kan, ini sholat subuh kok sudah 3 rakaat ya, sholat asar kok baru 3 rakaat atau lebih, akan seperti itu di, ada kelalaiannya di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana? Ada kalanya iman kita itu naik, ada kalanya iman kita turun. Nah, ketika iman kita dalam keadaan turun, down seperti tadi, ketika kita sudah hijrah tapi ingat yang belum tadi. Kita sudah berusaha berhijrah, berusaha istiqomah, tetapi ada kalanya kita teringat. Ya, tentu saja karena kita punya otak belakang gitu loh. Ini akan menyimpan semua memori yang ada. Akan menyimpan semua memori yang ada. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Suatu hari kita akan pasti ingat. Nah, misalnya kejadian-kejadian yang puluhan tahun yang lalu, Mbak Mela, kejahatan atau kemaksiatan yang kita buat puluhan tahun yang lalu, itu tidak ada manusia yang tidak bisa melupakan. Pasti dia tersimpan di memori ini, dia akan ingat, dia akan pasti ingat. Seperti yang saya katakan, apa, kamu dapat membohongi manusia, tetapi kamu tidak akan bisa membohongi Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Nah, jadi seperti itu. Kita ketika kita mulai hijrah pelan-pelan, kita bisa masih ingat kemaksiatan atau bukan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik sebelum hijrah. Itu biasa saja. Itu biasa saja, tetapi ketika kita ingat yang enggak baik, maka lawan diri, usaha semaksimal mungkin, istighfar kita kepada Allah, lupa, walaupun sebenarnya tidak bisa lupa, tetapi berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika iman kita turun. Nah, ketika iman kita sedang naik, ya kan, itu istiqomah. Istiqomah

0: diri kita menjadi seorang malaikat, itu tidak, karena kita hanya manusia biasa. Tetapi hijrah itu sendiri adalah proses. Jadi hijrah itu adalah proses memperbaiki, merubah diri dari kemarin yang belum baik menjadi diri yang lebih baik. Yang kemarin baik menjadi lebih baik lagi. Boleh pelan-pelan, boleh, silakan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan itu akan mengajak kita selalu beristiqomah. Artinya pelan-pelan, terus-menerus. Ketika itu istiqomah. Nah, ketika sudah istiqomah, maka tetaplah kita dalam hati, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Di situ adalah proses kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Hanya berharap, hanya Allah yang kita andalkan, bukan yang lain. Seperti itu. Kemudian juga saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua dan para pendengar, ayolah kita berubah, karena bulan Muharram ini adalah momentum yang paling tepat kita untuk merubah. Karena apa? Orang lain tidak bisa merubah kita, yang bisa merubah kita hanyalah diri kita sendiri. Nah, maksimalkan berubah. Kalau dalam bulan Muharram ini memang betul-betul momentum yang sangat pas sepertinya. Tahun baru, ya sudah, yang jelek kita tinggalkan, yang jelek kita buang, yang jelek kita lepaskan, ya kita masuk lembaran baru. Goodbye. Insyaallah.
1: Anda masih bersama

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Kabut asap masih melanda Kerinci dan Sungai Penuh. Pedagang Kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci hingga hari ini masih diselimuti kabut asap dengan intensitas sedang. Menurut pengamatan BMKG, jarak pandang saat ini hanya sekitar 3.000 meter lebih, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penurunan kualitas udara dan gangguan keselamatan berkendara. Jarak pandang yang terbatas hingga 3 km ini paling merata dirasakan pada pagi dan sore hari, membuat pemandangan perbukitan yang biasanya megah mengelilingi lembah Kerinci kini samar tertutup kabut tipis pekat. Meskipun diguyur hujan di sore hari, namun pada saat pagi dan siang hari, kabut asap kembali menebal. Hal tersebut disampaikan Kurnia Ningsih, Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci. Namun untuk wilayah Kerinci sendiri,

0: beberapa hari terakhir tidak terpantau adanya titik hotspot.
1: Walaupun misalnya hujan selesai, mungkin kondisi sesaat itu bersih kembali, tapi kadang siang atau sore muncul lagi asapnya gitu.
2: Oh, artinya hujan berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
1: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau.
0: Para pengguna jalan himbau untuk ekstra waspada dengan menyalakan lampu utama kendaraan meski di siang hari guna menghindari risiko kecelakaan lalu lintas akibat berkurangnya jarak pandang. Selain berdampak pada sektor transportasi darat, pihak Dinas Kesehatan setempat kembali menghimbau warga agar mengurangi aktivitas fisik intensif di luar ruangan. Masyarakat diingatkan untuk disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah guna meminimalkan risiko bahaya infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Pendengar, pedagang Kota Sungai Penuh keluhkan tak ada pasokan minyak kita selama 3 pekan. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
3: Pasokan minyak kita di pasar tradisional Kota Sungai Penuh dikeluhkan pedagang karena tidak tersedia selama 3 pekan terakhir. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi permintaan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Pedagang menyebut minyak kita banyak diminati masyarakat karena harganya lebih terjangkau dibanding minyak goreng kemasan lainnya. Salah seorang pedagang, Dewi Lona, mengatakan, dalam kondisi normal, pedagang biasa mendapat pasokan dari Ferum Bulog sekitar 20 hingga 30 dos setiap pekan. Setiap dus berisi 12 liter minyak kita, sementara penjualan dalam satu hari bisa mencapai sekitar 30 liter.
4: Ini sudah kosong ya, sejak 3 minggu terakhir ini minyak kita kosong dari Bulognya langsung. Jadi kami tidak ada menjual minyak kita untuk saat ini.
5: Nah, untuk alternatifnya bagaimana, Bu?
4: Alternatifnya kami cuma menjual minyak kayak minyak Sanko, Sariboni, dan minyak lainnya, kecuali minyak kita.
5: Kalau biasanya kalau untuk peminat minyak kita ini
4: banyak? Banyak sih, kalau masyarakat banyak, banyak sekali. Terutama yang masyarakat yang menengah ke bawah ya, kebanyakan belinya di sini. Karena di sini kan harganya lebih murah karena mengikuti harga dari Bulog sendiri.
3: Dewi berharap pasokan dan distribusi minyak kita dapat segera kembali normal, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci memicu peningkatan kasus gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 warga mengalami ISPA dalam periode Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
6: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Herman Rizal, mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Herman Dizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
7: 36 kasus ISPA kita di minggu 36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
6: Herman Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara, untuk mencegah antrian BBM menghambat distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten dan kota di Jambi, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
9: Untuk menjaga kelancaran distribusi dan menekan kenaikan harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
10: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
9: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Johansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi, termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi sejauh ini telah mencapai sekitar 254 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2, Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Provinsi Jambi, Asyep Syaifuddin menyatakan, pembiayaan UMI menjadi salah satu instrumen yang terus dikawal pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro. Sementara untuk kredit usaha rakyat KUR, total penyaluran di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun kepada 59 ribu debitur. Asyep menyatakan, tren pembiayaan UMKM di Jambi menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan pembiayaan tersebut tersebar secara merata di berbagai sektor.
11: Untuk UMI, sejauh ini sudah tersalurkan sekitar 254 miliar ya, tersalurkan kepada 31.900 debitur. Nah, ini pergerakan ini cukup signifikannya. Jadi yang kita kawal selama ini alhamdulillah juga ada peningkatan dari tahun ke tahun. Cuma sekali lagi permasalahannya pemerataan sektornya belum. Itu yang jadi persoalan kita.
0: Menurut Asep, pemerataan pembiayaan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dinilai memiliki peran penting untuk memetakan pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Pendengar, pembelajaran jarak jauh atau daring dinilai dapat mempengaruhi motivasi belajar anak karena minimnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Kondisi ini membuat semangat dan fokus belajar anak tidak dapat dipantau secara utuh. Terlebih ketika belajar dari rumah, anak dapat terindikasi oleh aktivitas lain. Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia IPK HIPSBI Jambi, Dr. Ridwan S. PSI, MPSI, P. Psikolog mengatakan guru perlu memperbanyak dialog selama pembelajaran daring agar siswa lebih fokus menyimak materi dan terlibat aktif memberikan tanggapan. Dan sementara saat pembelajaran tatap muka kembali dilakukan, kesempatan bertemu dan bermain bersama teman dapat menjadi salah satu pendorong semangat anak untuk kembali ke sekolah setelah cukup lama belajar secara daring.
12: Kan perlu memastikan bahwa anak ini tetap fokus, tetap tetap mengikuti, menyimak. Maka sebaiknya selama proses online itu ya lebih banyak dialognya gitu kan. Karena informasi-informasi yang diberikan juga menjadi kurang tepat diterima anak, karena posisi anak kan kita juga nggak tahu. Tapi ketika ada dialog, anak menjadi lebih bisa terkonsentrasi, bisa terfokus untuk menyimak dan sekaligus memberi tanggapan.
0: Dr. Ridwan mengingatkan orang tua untuk terus memberikan dukungan dengan menciptakan ruang belajar yang nyaman serta membantu anak membangun kembali kebiasaan belajar, dan guru juga perlu memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa termasuk membantu mengajar materi atau tugas yang tertinggal selama pembelajaran jarak jauh. Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap masih melanda Kerinci dan Sungai Penuh. Pedagang Kota Sungai Penuh keluhkan tidak ada pasokan minyak kita selama 3 bulan. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sungai Penuh di frekuensi 96,7 MHz. Dan pendengar tentunya dari Bumi Sakti Alam Kerinci, senang sekali saya Melavika bisa menemani pagi hari Anda di edisi Rabu 23 September 2026. Dan bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda yang berada di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada dan sekitarnya, selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan juga semangat yang membara untuk mengawali hari ini. Dan pagi ini kembali kami telah merangkum berbagai informasi aktual, mulai dari cuaca lokal, kabar daerah, nasional, internasional, hingga tips menarik dan mitos atau fakta yang sayang untuk dilewatkan. Tetaplah bersama kami hingga 2 jam ke depan. Dan pendengar, tentunya sebelum Anda melangkah keluar rumah pagi ini, mari kita sama-sama menyimak perakiran cuaca untuk wilayah Sungai Penuh, Kerinci, dan sekitarnya hari ini. Pagi hari diperkirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Sungai Penuh dan juga sekitarnya, dengan suhu udara sekitar di angka 19 hingga 21 derajat Celcius. Siang menjelang sore, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya bagi Anda yang akan beraktivitas di daerah dataran tinggi atau lereng Gunung Kerinci. Dan pada malam hari, kondisi cuaca kembali berawan dengan udara yang cukup tinggi dan cukup dingin, mencapai 17 derajat Celcius. Bagi pengendara roda 2 yang melintas di jalur lintas Sungai Penuh menuju Jambi atau Padang, tetap berhati-hati karena kabut tipis mungkin masih turun di beberapa titik jalan.

Dan pendengar, beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus melihat sektor pariwisata dan pertanian pasca panen raya kopi Kerinci beberapa waktu yang lalu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat menghimbau para pelaku sadar wisata di kawasan Danau Kerinci dan Kayuaro untuk terus meningkatkan standar pelayanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang kian meningkat kunjungannya pekan ini. Selain itu juga program kebersihan pasar tradisional di pusat Kota Sungai Penuh juga mendapatkan apresiasi positif dari warga demi menciptakan kenyamanan bersama dalam aktivitas jual beli sehari-hari.

Dan pendengar, berikutnya kita geser ke kancah nasional, di mana pendengar, Kementerian Koperasi dan UKM kembali meluncurkan program pelatihan digitalisasi pemasaran bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan produk lokal agar mampu menembus pasar ekspor secara digital. Sementara itu, persiapan Pekan Olahraga Nasional PON dan berbagai agenda nasional lainnya terus dimatangkan oleh pemerintah pusat demi mendongkrak prestasi atlet muda tanah air di kancah global. Baik pendengar, nanti kita akan lanjut dengan informasi lainnya. Kami hadirkan lagu untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kembali berdengar bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan kali ini kita akan beranjak ke dunia internasional. Pendengar, sebuah forum lingkungan hidup global yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pekan ini sepakat untuk memperketat regulasi internasional terkait dengan pengurangan emisi karbon pada sektor transportasi massal perkotaan. Sejumlah negara maju mulai beralih secara penuh menggunakan model transportasi publik berbasis energi terbarukan untuk menekan polusi udara secara signifikan. Nah, pendengar, tibalah saatnya di segmen tips menarik pagi ini. Bagi Anda yang sering merasa lemas atau mengantuk di jam-jam produktif kantor, berikut adalah 3 tips sederhana menjaga fokus di pagi hari. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah minum air putih hangat segera setelah bangun, membantu mengaktifkan metabolisme tubuh setelah berjam-jam beristirahat. Dan yang kedua, lakukan peregangan ringan, stretching, cukup 5 menit untuk melancarkan peredaran darah kaku setelah tidur malam. Dan yang ketiga, hindari gadget terlalu dini. Jangan langsung membuka media sosial begitu mata terbuka. Gantilah dengan merencanakan 3 hal utama yang ingin Anda capai hari ini. Dan baiklah pendengar, kami masih temani Anda di pagi hari ini. Kita akan kembali hadirkan lagu untuk Anda. Dan nantinya informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Hingga tepat di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan masih bersama saya Mela temani Anda pagi ini. Hal ini ada 5 minutes dengan Selamat Tinggal.

Pendengar di mana sih Anda berada sekarang, kita masuk ke segmen yang selalu dinanti, ada mitos atau fakta. Dan pendengar, pernahkah Anda mendengarkan mitos bahwa makan buah setelah makan berat bisa membuat pencernaan terganggu atau perut buncit? Dan pendengar, jawabannya adalah fakta separuh. Nah, fakta separuh nih. Secara medis, makan buah setelah makan besar sebenarnya tidak berbahaya bagi orang dengan lambung normal. Namun, bagi Anda yang memiliki lambung sensitif dan mudah kembung, makan buah setelah makan berat dapat memperlambat proses pencernaan. Dan juga karena lambung harus bekerja dua kali lipat mencerna makanan berat, tentunya terlebih dahulu sebelum mencerna gula buah, saran terbaiknya adalah nikmati buah 1 hingga 2 jam sebelum atau sesudah makan, pendengar. Dan pendengar, sebagian pengantar semangat aktivitas Anda, mari kita resapi kata-kata hari ini. Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan berhasil. Albert Stewart Zett. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami masih temani Anda pagi ini. Dan tuh selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang tentunya pagi ini sedang memulai aktivitas, baik itu tentunya ingin menuju ke arah kantor atau juga menikmati sarapan pagi. Dan selamat pagi untuk Anda semua, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik, pendengar di mana sinyal berada, mengantarkan kita di 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih ada sekitaran 6 menit lagi perjumpaan kita di kebersamaan pagi hari ini di musik dan juga informasi pagi di area di Sungai Penuh. Pendengar, indah sekali ya, apapun profesi dan kesibukan Anda hari ini, baik petani di ladang, pedagang di pasar, pelajar di sekolah, dan juga maupun pegawai di kantoran, kerjakanlah dengan hati yang gembira dan penuh dengan rasa syukur. Tetapi jaga kesehatan, patuhi aturan berlalu lintas, dan sebarkan energi positif untuk orang-orang di sekitar Anda. Saya Melavika beserta seluruh kru yang bertugas tentunya untuk Anda semuanya pagi ini masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam hangat dari kami di area di Sungai Penuh, tentunya melayani untuk Indonesia. Dan selamat pagi tentunya untuk Anda di mana saja berada. Kami masih temani Anda hingga tepat informasi pukul 10. Dan saat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saya Melavika tentunya, jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan